Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Faye. 1. Pemisahan motif kain lihat senada. 2. Penggabungan kain. 3. Pembentukan pola. 4. Penjahitan pola dan aksesoris. 5. Hasil karya.

Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah di ibadah Pentakosta pada pagi hari ini. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Demak Ijo, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang saat ini hadir di gedung gereja, baik jemaat GKJ Demak Ijo, jemaat tamu, jemaat yang saat ini beribadah secara live streaming, dan pendengar Radio Petra dimanapun berada. Dalam ibadah ini akan dilayankan firman Tuhan dengan tema Bergerak Bersama Roh Kudus. Dan yang akan melayankan firman Tuhan bagi kita, beliau Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ini kita mulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dalam ibadah minggu ini akan dilayankan tiga jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan, persembahan unduh-unduh, dan persembahan renovasi gedung gereja. Yang kedua, ibadah saat ini akan menggunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mohon menjadi perhatian warga jemaat sekalian. Dan marilah kita bersaat teduh sejenak untuk kita memulai ibadah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan hati setiap umat Tuhan untuk memiliki kesatuan hati. Dalam ibadah Minggu Pentakosta ini, kita juga akan merayakan Hari Raya Penuaian atau Riyoyo Unduh-Unduh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas hasil panen, hasil kerja, dan hasil karya kita dalam satu tahun ini yang telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena berkatnya tersebut, setiap pekerjaan dan karya kerja kita menghasilkan buah yang baik. Sesaat lagi kita akan menyaksikan perarakan persembahan unduh-unduh.

0: Bapak Ibu Majelis GKJ Nemaejo yang kami hormati, perkenankan saya dan rombongan wakil dari seluruh wilayah GKJ Nemaejo bermaksud mengaturkan persembahan unduh-unduh yang berupa hasil panen, hasil karya, dan hasil pekerjaan sebagai ucapan syukur atas segala berkat Tuhan bagi kemuliaan namanya.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh Jemaat GKJ Nemaejo yang terkasih, mewakili Majelis GKJ Nemaejo, saya menerima persembahan unduh-unduh yang berupa hasil panen, hasil karya, dan hasil pekerjaan dari seluruh Jemaat GKJ Nemaejo dengan penuh sukacita dan ucap syukur. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membawa persembahan unduh-unduh ini ke dalam gedung gereja. Kita haturkan kepada Tuhan di dalam ibadah.
2: Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati memasuki ibadah Pentakosta saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah.

Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, marilah ibadah Pentakosta dan Riyoyo unduh-unduh pada hari ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber kasih dan sumber pertolongan kita.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta kasih persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudari dan anak-anakku sekalian.
1: Dan beserta saudara juga, jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan perintah Tuhan yang diambil dari surat Galatia 5 ayat yang ke-25 yang demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus telah diberikan oleh Bapa di surga kepada setiap orang percaya. Roh Kudus senantiasa melengkapi dan menuntun kita sebagai orang percaya untuk bergerak bersamanya mewujudkan kasih dan kebenaran. Roh Kudus juga senantiasa berkarya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, memperlengkapi dengan memberi kekuatan dan membimbing hidup kita agar mampu menjadi pewarta kasih Allah. Namun manusia yang rapuh dan terbatas seringkali enggan dalam pimpinan Roh kuasa Roh Kudus. Seringkali kita masih mengeraskan hati dengan hidup menuruti keinginan dan hawa nafsu duniawi yang membawa kita pada jurang dosa. Maka atas segala kelemahan dan keterbatasan kita ini, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami karena seringkali kami masih mengeraskan hati dan berlaku bebal. Ampunilah kami karena kami tidak mengindahkan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan ampunilah kami karena seringkali kami masih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami yang terbatas ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya memulihkan dan memperbarui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin.

0: Jemaat disilahkan duduk kembali.
1: Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menghayati Pentakosta dan juga Hari Raya Panen atau Riyoyo Unduh-Unduh pada pagi hari ini dengan mendasarkan pada firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa Surgawi untuk setiap kasih kemurahan, kasih anugerah, dan kasih kesempatan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh kami merasakan Tuhan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu, merasakan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan berkat-berkat lainnya yang Tuhan berikan kepada kami, sungguh ajarkanlah kami untuk mensyukurinya. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama akan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam kami menghayati Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, tapi juga sekaligus kami merayakan Hari Raya Panen atau Riyoyo Unduh-Unduh sebagai wujud syukur kami kepada-Mu. Maka kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga sabda-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk merayakan turunnya Roh Kudus dan merayakan Riyoyo Unduh-Unduh boleh memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan terlebih kami boleh melakukan kehendak-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh rasa syukur, dipenuhi oleh rasa sukacita, dipenuhi oleh pengharapan surgawi. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda kita pada minggu hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pentakosta. Yang demikian sabdanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

0: Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Shalom. Bagaimana kabarnya bapak ibu sekalian, semua sehat?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan, semuanya sehat, kita boleh merayakan Pentakosta dan Riyoyo Unduh-Unduh. Bapak ibu, kita flashback satu tahun yang lalu, kita juga merayakan di sini. Gitu ya. Apa yang terbayang bapak ibu ketika kita merayakan Pentakosta dan Riyoyo Unduh-Unduh satu tahun yang lalu? Apa yang terbayang bapak ibu, apa yang teringat setahun yang lalu, apa ketika kita merayakan Pentakosta Riyoyo Unduh-Unduh di sini? Apa bapak ibu? Ya, masih gedung gereja lama gitu ya, kita masih gedung gereja lama, dan saat ini kita boleh merayakan bersama Pentakosta dan Riyoyo Unduh-Unduh di gedung gereja yang baru, meskipun belum sempurna. Tapi syukur kepada Tuhan, bapak ibu, kita diberkati oleh Tuhan, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama mewujudkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Tetap semangat bapak ibu, semangat. Ibu bapak, saudari-saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta, dan kalau kemudian kita merujuk dalam Alkitab kita, gitu ya, dalam Alkitab kita, nampak-nampaknya Pentakosta itu dirayakan oleh umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, gitu ya, maupun umat Tuhan dalam Perjanjian Baru. Lalu maknanya apa toh, gitu ya? Nah, hari raya Pentakosta dalam Perjanjian Lama, bapak ibu, itu sebenarnya disebut bukan dengan Pentakosta, tetapi disebut dengan Shavuot. Shavuot itu arti harafiahnya itu minggu-minggu. Itu 7 minggu setelah mereka merayakan Paskah orang Yahudi. Gitu ya. Jadi 50 hari setelah mereka atau orang Yahudi itu memperingati Paskah. Paskah orang Yahudi adalah Paskah memperingati keluarnya nenek moyang mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, itu kemudian dirayakan. Jadi ketika mereka merayakan Paskah, lalu 50 hari kemudian atau kemudian Shavuot, minggu-minggu 7 minggu kemudian begitu ya. Itu mereka merayakan yang disebut dengan Shavuot tadi. Perayaan minggu-minggu. Apa? Ada dua isinya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mereka memperingati turunnya Taurat Musa. Di gunung mana Musa menerima dekalog atau 10 hukum Tuhan, Bapak Ibu? Di gunung Sinai. Ada yang sudah pernah naik ke gunung Sinai? Bisa angkat tangan? Gitu ya. Ada. Saya lihat jemaat kita ada loh yang sudah sampai di gunung Sinai. Kalau tanya saya, sudah sampai belum Mas? Saya baru sampai Gunung Kidul, Bapak Ibu. Belum sampai gunung Sinai gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai di gunung Sinai. Jadi mereka memperingati turunnya Taurat Musa kepada mereka sebagai hukum yang utama, sebagai hukum yang mengatur kehidupan mereka, baik itu relasi mereka dengan Tuhan maupun relasi mereka dengan sesama. Itu kemudian mereka peringati, mereka rayakan. Lalu yang kedua, perayaan yang kedua ketika Shavuot adalah mereka memperingati hari raya panen. Itu ya, hari raya panen. Di kitab Keluaran pasal 23 ayat 16 disampaikan di sana, rayakanlah bagimu hari raya, di sana dikatakan hari raya panen atau hari raya buah bungaran atau hari raya pertama kali menyabit atau memetik hasil di ladang. Itu dirayakan oleh mereka, Bapak Ibu. Lalu dirayakan dengan penuh sukacita, dirayakan dengan penuh kegembiraan, dirayakan dengan penuh syukur. Jadi selain mereka mengingat atau memperingati turunnya Taurat Musa, mereka juga merayakan hari raya panen sebagai wujud syukur pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka diberkati. Umat Tuhan di masa lampau membawa hasil bumi, pada umumnya adalah gandum, karena itu yang kemudian ditanam pada waktu itu. buah sulung dari hasil panen mereka. Jadi gandum-gandum yang sudah masak atau sudah menua itu kemudian mereka sabit begitu ya, mereka panen, lalu hasil yang pertama itu mereka bawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa mereka melakukan itu? Umat Tuhan di masa lampau itu merefleksikan, meyakini, Bapak Ibu, tanpa berkat Tuhan mereka akan sia-sia dalam mengerjakan tanah mereka. Jadi seperti kita ketahui, tanah Israel adalah tanah yang tandus, tanah yang kering, mungkin lebih kering daripada Gunung Kidul, lebih sulit air daripada Gunung Kidul. Tetapi Gunung Kidul sekarang tidak sulit air, Bapak Ibu. Ke rumah saya kalau mau mandi sehari 7 kali, niscaya airnya nggak akan habis gitu ya. Gitu. Jadi tanahnya kering, tanahnya tandus, lalu mereka menanam dan mereka mendapatkan hasil yang baik. Mereka mensyukuri itu semua. Di tengah situasi yang tidak mudah, berkat Tuhan dinyatakan melalui hasil cocok tanam mereka. Nah itu dalam perjanjian lama. Lalu Pentakosta dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, itu memperingati dua hal juga. Yang pertama adalah Pentakosta dalam perjanjian baru dilaksanakan 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada para murid 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu mereka nanti-nantikan, mereka harapkan seperti janji Tuhan Yesus kepada mereka, jangan kau meninggalkan tempat ini, jangan kau meninggalkan kota ini, bertekunlah, bersatu hatilah, karena aku akan memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menuntun kamu dalam kamu menjalani kehidupan. Nah, pada waktu perayaan Pentakosta, Roh Kudus hinggap dalam diri mereka, Bapak Ibu, Roh Kudus hinggap dalam diri mereka. Mereka bisa berkata-kata menurut bahasa-bahasa yang luar biasa, karena banyak orang

Orang yang hadir di tempat itu, di tanah tadi dikatakan orang Partia, orang Median, orang Mesir, orang Kapadokia, kemudian orang dari pendatang dari Roma, dari Kreta dan lain sebagainya, masing-masing mendengar karya Roh Kudus melalui ucapan-ucapan para rasul yang menyampaikan tentang kebenaran Injil. Nah, jadi Pentakosta dalam Perjanjian Baru memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid, termasuk kepada kita sekalian. Dan dalam peristiwa Pentakosta itu, Petrus berkhotbah dan di sana dikatakan dalam Alkitab kita kira-kira ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Jadi setelah mereka berkhotbah, setelah Petrus berkhotbah tentang kasih Tuhan Yesus, tentang penebusan Tuhan Yesus, mereka kemudian percaya dan ada kira-kira 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Maka Bapak Ibu, hari raya panen atau hari raya penuaian dalam Perjanjian Lama yang diperingati oleh umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, dan panen jiwa sebanyak kira-kira 3.000 orang yang percaya dan dibaptis, itu kemudian dihayati pada era kita saat ini. Setidaknya kita sebagai keluarga GKJ Demak Ijo menghayatinya dengan riyoyo unduh-unduh. Jadi mengapa toh saat Pentakosta kita merayakan riyoyo unduh-unduh? Yang pertama adalah kita juga mau merayakan, mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh hasil yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan kita masing-masing. Ada di antara Bapak Ibu yang bertani, ada Bapak Ibu yang berdagang, ada di antara Bapak Ibu yang wira swasta, yang usaha, yang pegawai negeri sipil, yang apalagi Bapak Ibu? Yang pekerjaan apalagi nggih? Yang jadi bidan, perawat, pensiunan gitu ya, pensiunan ASN, pensiunan swasta dan lain sebagainya, termasuk pendeta. Setiap saat Tuhan memberkati, maka kemudian kita merayakan, kita mengucap syukur bahwa hasil dari pekerjaan kita diberkati Tuhan, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam riyoyo unduh-unduh. Bapak Ibu saudari-saudara, maka makna dari riyoyo unduh-unduh yang kita rayakan hari ini, atau hari raya panen yang kita rayakan hari ini, yang pertama adalah sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan kepada kita. Jadi hari ini itu Tuhan memberi ruang kepada kita Bapak Ibu. Ruang untuk apa? Untuk mensyukuri berkatnya. Jadi dalam satu tahun Tuhan memberkati kita gitu ya. Jadi unduh-unduh tahun 2025 kita di tempat ini, dan kemudian unduh-unduh di 2026 dalam suasana gedung yang berbeda, kita juga berada di tempat ini. Nah, dalam satu tahun ini pekerjaan kita, usaha kita, karya kita diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan memberi ruang kepada kita untuk mengucap syukur. Gitu ya, untuk mengucap syukur. Ada yang kemudian merasakan bahwa dalam satu tahun ini berkat Tuhan luar biasa. Meskipun dalam berbagai dinamika, meskipun dalam berbagai situasi kondisi yang tidak mudah, tetapi saya merasakan, saya merefleksikan, tanpa campur tangan, tanpa kasih Tuhan, tidak mungkin pekerjaan saya, usaha saya, maupun apa yang saya lakukan itu membuahkan hasil yang baik. Ada di antara kita yang kemudian juga mengucap syukur, meskipun mungkin usahanya sedikit mengalami penurunan karena situasi global, karena situasi regional bangsa kita yang demikian, tetapi kemudian tetap merasakan meskipun hasilnya tidak seperti tahun lalu, tetapi kalau Tuhan tidak berkarya, kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak menyertai, tidak akan mungkin apa yang kulakukan membuahkan hasil. Jadi riyoyo unduh-unduh itu sebagai wujud syukur kita akan berkat Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudari-saudara, seperti umat Tuhan di masa lampau tadi,
umat Tuhan dalam perjanjian lama, orang Israel, meskipun tanahnya tandus, mereka kemudian menanam, membuahkan hasil. Apapun hasilnya itu, mereka meyakini bahwa hasil ini karena berkat Tuhan. Maka kemudian mereka merayakan. Nah, kalau yang sudah purna, saya baca katanya ada, tapi yang negeri, kalau yang luar negeri boten, gaji 13 masih katanya gitu. Jangan khawatir. Kalau yang luar negeri, berkat yang lain ada, tenang gitu ya. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menunjukkan berkatnya gitu ya. Tuhan tidak kurang cara untuk menunjukkan kasihnya. Selain itu, Bapak Ibu Saudari-saudara, kita juga mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ya, Tuhan berikan kepada kita. Meskipun dalam satu tahun ini ada di antara kita yang merasakan flu, batuk, pilek, meriang, demam, kutu kadas kurap, linu-linu, ya, masuk angin dan sebagainya gitu. Tapi Tuhan tetap memberkati kita sehingga kita boleh bersama-sama. Oh, puji Tuhan. Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati suami, istri saya sehat, anak-anak saya sehat, orang tua saya sehat. Makanya ketika sering berjumpa itu, ya piye kabare, apa-apa yang penting sehat. Apa Bapak Ibu yang penting? Sehat. Karena dengan sehat kita bisa mengupayakan apapun. Tapi ketika modalnya itu ora sehat, gitu ya, kita kemudian mau bergerak, mau berusaha juga menjadi keterbatasan. Jadi kita mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan berikan pada kita. Keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, anak-anak bapak ibu merantau diberkati, cucu-cucu diberkati dalam setiap perjuangan dan pergumulan hidupnya, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan sekali lagi memberi ruang kepada kita untuk mengucap syukur. Yang kedua, makna dari Riyo Unduh-Unduh adalah sebagai wujud kebergantungan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa toh? Supaya kita itu merendahkan hati. Pun ngoten niku. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan kita bersama-sama menghayati bahwa setiap hasil dari pekerjaan kita itu berkat Tuhan, kita tidak gumunggung, Bapak Ibu. Wah, hasilku apik itu karena kerja kerasku. Wah, hasilku apik itu karena kepandaianku. Wah, hasilku apik itu karena aku ini. Wah, hasilku apik itu karena saya. Riyoyo Unduh-Unduh mengajarkan kepada kita rendah hati. Ingat Bapak Ibu? Siapa? Ayub. Hartanya banyak, tetapi dalam sekejap mata Tuhan bisa mengambil semua. Gitu ya. Tuhan bisa mengambil semua. Maka Riyoyo Unduh-Unduh mengajarkan kita apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber kehidupan, sang pemberi rejeki, sang pemberi berkat. Matur nuwun Gusti, sinaosa sampun purno, sampun pensiun. Kasunyatanipun boten nate loka, malah keporo tansa kebak. Loh, Bapak Ibu. Ini nek ora disyukuri, meskipun belum pensiun, itu akan senantiasa merasakan kurang. Gitu, kurang. Maka Riyoyo Unduh-Unduh kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber kehidupan, sang sumber rezeki, untuk senantiasa memiliki kerendahan hati bahwa buah dari hasil pekerjaan kita merupakan berkat Tuhan. Kesehatan kita karena berkat Tuhan, keluarga kita karena berkat Tuhan, rezeki yang kita terima karena berkat Tuhan. Saya semata-mata hanya sedremo ngelampai. Itu yang juga saya ingin kita semua rasakan. Kita bisa membangun ini Bapak Ibu, bukan karena gagah kuat kita, bukan karena gagah kuat kita, tetapi karena berkat dari Tuhan. Pak Ketua Panitia, kinten-kinten ngeten iki pun telas pinten nggih. Nah, ini katanya dari kemarin nopo itu laporan. Oh, ada Pak Bendahara. Pak Bendahara ini Pak Pandu. Pundi Pak Pandu? Nah, nika. Pun telas pinten, Pak? 2,5 juta. Wah,
2,5 miliar Bapak Ibu. 2,5 miliar itu berarti 2.500 juta Bapak Ibu. Jadi kita membangun ini sudah habis 2,5 miliar. Nek dipikir-pikir ing atase awake dhewe Pak Samuan GKJ Demak Ijo, apa ya iso 2,5 miliar wong arep dinggo paskahan 20 juta wis dadak basar jempalek sikil nggo sirah sikil sirah nggo sikil pandingane. Ya toh basarnya itu sampai waduh. Ketua Komisi Hari Besar bersama dengan timnya masih kurang basarnya begini. Padahal 20 juta iki berapa kali lipatnya kalau 25 juta dengan 2,5 miliar itu Bapak Ibu. Tapi kita diberkati oleh Tuhan. Ini kalau kemudian kita menyombongkan diri enggak akan mungkin bisa seperti ini. Pokoknya alon-alon waton dadi ya Bapak Ibu ya. Alon-alon waton dadi, alon-alon ora dadi ados pundi. Gitu ya. Jadi Tuhan menggerakkan siapapun itu yang kita kenal maupun tidak kenal, kita kenal. Jadi Bapak Ibu saudari-saudara, riyoyo undo-undo adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan atas pekerjaan kita, atas buahnya, atas rezeki, atas kesehatan. Puji syukur sehat. Usia 80, usia 70, usia 60 sehat semua. Sing nom-nom pun doh boyoan semua gitu ya. Jadi yang muda-muda sudah pada jempo nih Bapak Ibu wis. Bapak Ibu yang terakhir, makna riyoyo undo-undo apa? Wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Rayakanlah hari raya panen sebagai wujud syukur kepadaku. Dan kita mau taat kepada Tuhan dan kita mau memberikannya dengan penuh sukacita. Kalau kita melihat di video-video Bapak Ibu, wah di GKJW Mojowarno luar biasa sekali. Bahkan sudah menjadi event apa daerah. Wah, sebagai wujud syukur, sukacita, ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, lalu kita bergerak pada tema kita. Kita mau bergerak bersama Roh Kudus. Karena Pentakosta juga kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan kita memperingati apa? Riyoyo unduh-unduh. Maka Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki rasa syukur atas berkat Tuhan. Gitu ya. Jangan kemudian nyanyi kidung jemaat. Duwekku, duwekku, bondo iki mung duwekku, duwekku, duwekku. Nek ngoten niku repot to Bapak Ibu. Bondo iki mung duwekku. Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki rasa syukur atas berkat Tuhan. Apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan owel. Maka tadi saya menyampaikan itu dari Pak Seno Nugroho almarhum. Wong sing weweh, sing paweh, sing mengucap syukur, sing dedono. Dedono niku napa nggih? Ya yang memberi gitu ya. Ora lokak malah kebak gitu ya. Jadi orang yang memberi, orang yang persembahan, orang yang mengucap syukur, weweh, dedono, iku hidupe ora lokak

wis jamane sangsaya edan, nek ora edan ra keduman ning awake dhewe wong Kristen aja ngasi melu edan. Hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan, hidup taat seturut dengan kehendak Tuhan, hidup menuruti kehendaknya, menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita bergerak, berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Melalui apa? Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Ingat Bapak Ibu, kita adalah saksi-saksi Kristus. Ingat, kita adalah Alkitab yang terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya ini melihat siapa? Kristus dalammu. Nah, gitu ya. Jadi hidup kita kitab terbuka. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita harus mencerminkan Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu, bergerak bersama Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita memiliki rasa handar beni, rasa bangga Bapak Ibu. Pada apa? GKJ Demak Ijo. Udu menikah duwe rasa bangga, rasa handar beni pada gereja kita ini. Tempat kita bertumbuh, tempat kita melayani, tempat kita berbagi, tempat kita belajar mengasihi, tempat kita belajar mengampuni. Roh Kudus memampukan kita memiliki rasa handar beni, memiliki kebanggaan pada gereja Tuhan ini. Bangga dadi wong GKJ Demak Ijo. Ora terus gerejane pundi Mas? Kula Ring Road Barat. Nggih, gerejane pundi? Anu Demak Ijo. Oh niku daerah Demak nggih Mas? Nggih, Demak mereka pokoke Demak. Nah, kita bangga pada komunitas. Meskipun ada banyak kelemahan, kekurangan, sama seperti rumah kita. Kalau rumah kita itu dipangan rayap, orang jur neng omahe tanggane, nginep neng tangan omahe tanggane murah, neng rayape neng omahe dhewe ya di resiki supados sae, supados resik, supados tidak kemudian melebar rayapnya. Omahe awake dhewe pangan rayap terus, wah omahku pangan rayap ngene ya teteren ngene ya, aku tak neng gone tanggaku wae, tanggoku kono, tanggoku kono, tanggoku kono. Kalau ada kelemahan, ada keterbatasan dalam komunitas GKJ Demak Ijo sebagai rumah kita ini, ya kita bersama-sama untuk apa? Untuk dandani. Kita bersama-sama untuk apa? Untuk memperbaiki. Kita bersama-sama untuk apa? Untuk memayu, memayu hayuning gereja, mempercantik, memperindah kehidupan gereja. Bangga Bapak Ibu, bangga pada komunitas GKJ Demak Ijo. Saya di GKJ Demak Ijo 8 tahun, tapi saya memiliki kebanggaan pada gereja. Meskipun baru 8 tahun, meskipun baru 8 tahun Tuhan menempatkan di sini. Nek mboten bangga, ayo teneh riyen-riyen ditimbali GKJ. Nggih, siap. Bangga. Rasa handar beni, apalagi kita memiliki pekerjaan besar menyelesaikan rumah Tuhan ini. Apa Bapak Ibu? Alon-alon waton dadi, alon-alon waton dadi. Itu yang kemudian kita terus kerjakan. Yang ke selanjutnya, Roh Kudus memampukan kita berani memiliki kesatuan hati, semangat, tekad bulat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. Wah, dimulai dari mana? Modal utamanya adalah kesatuan, kesatuan hati. Saiyek saeko proyo, saiyek saeko kapti. Itu modal utamanya Bapak Ibu. Baru yang lain kita nyuwun pada Tuhan, Tuhan menggerakkan kita, Tuhan memberi semangat pada kita, Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sing paling pokok, kita memiliki kesatuan hati, kita memiliki semangat, kita memiliki tekad yang bulat untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat merayakan syukur kita kepada Tuhan atas berkatnya dalam Rioyo Unduh-Unduh. Jadi itu tadi, ora loka malah kebak ketika kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sateduh untuk kita sekalian, persembahan dari tim KDI.

0: Terima kasih untuk Bu In Joko Prasongko dan tim KDI yang telah mengisi saat teduh.
1: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali.
0: Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa syukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, ya Tuhan. Hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada kami, sehingga kami boleh bergerak bersama dengan Roh Kudus, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami boleh bergerak bersama dengan Roh Kudus, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami bergerak bersama dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur, memiliki rasa hantar beni pada gereja Tuhan ini, dan juga menjadi pribadi yang berbangga atas komunitas kami GKJ Demak Ijo, sekaligus memiliki tekad semangat di dalam menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. Kami juga bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Riyoyo Unduh-Unduh adalah ruang yang Engkau berikan kepada kami untuk kami mengucap syukur atas tiap pekerjaan, usaha, rezeki, kesehatan, keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan demikian Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menganggap apa yang kami punya adalah hasil dari kerja keras kami sendiri, tetapi semua karena anugerah dan berkat-Mu. Maka ajarkanlah kami untuk merayakan dengan penuh sukacita, dan terlebih nanti dalam perayaan lelang unduh-unduh. Ya Bapa, kami juga memohon berkat pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai saudara-saudara kami, sehingga boleh senantiasa Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, sehingga saudara-saudara kami boleh kembali sehat, pulih, sembuh seperti sedia kala seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan juga memberkati, sehingga juga boleh Tuhan kuatkan. Ya Bapa, berkatilah pula orang tua kami, sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan juga memberkati, sehingga anak-anak kami juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan dalam proses studi mereka, dan berkati sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, dengan semangat. Kami menyerahkan masa depan mereka, hari esok mereka, dalam kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Gereja Tuhan GKJ Demak Ijo ini Tuhan juga memberkati, sehingga kami boleh bertumbuh bersama melayani dengan sepenuh hati, dan kami boleh mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui Riyoyo Unduh-Unduh. Saudara-saudara kami yang secara fisik tidak bersama dengan kami, yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui YouTube, Tuhan juga memberkati, sehingga juga boleh dapat berpartisipasi bersama dengan kami untuk merayakan Riyoyo Unduh-Unduh ini. Kepada-Mu Tuhan kami berserah, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa syukur kami. Amin.
2: Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Pentakosta dan sekaligus Hari Raya Penuaian atau Riyoyo Unduh-Unduh pada hari ini, kita diberikan kesempatan menghaturkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Tuhan Allah berfirman kepada umat-Nya yang tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 16 yang demikian. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini akan dilayankan tiga jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan, persembahan unduh-unduh, dan persembahan renovasi gedung gereja. Pada awalnya persembahan unduh-unduh atau persembahan panen adalah persembahan syukur atas hasil bercocok tanam yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Di masa sekarang wujud kerja dan usaha kita tidak hanya bercocok tanam saja, tetapi seluruh karya, usaha, dan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil kerja kita dapat menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita menghaturkan buah dari hasil karya, kerja, dan yang Tuhan berikan. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan kita pada ibadah hari ini akan kita haturkan di tempat yang telah disediakan dengan dipandu oleh majelis gereja. Persembahan juga dapat dihaturkan melalui kris dengan barcode seperti yang telah tertera di warta jemaat. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan mendukung renovasi gedung gereja, persembahan dapat dihaturkan dengan menggunakan amplop warna kuning. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah dengan penuh syukur kita menghaturkan persembahan kita ini dengan diiringi Kidung Pasamuan Jawi 173 Morodo Aturno Pisungsungmu.

0: saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Tanpa kasih, tanpa pertolongan, tanpa berkat-Mu, sekeras apapun kami bekerja dan berusaha, akan sia-sia. Bahkan ketika kami juga melihat, merefleksikan, membaca kisah Ayub, dalam sekejap apa yang dimiliki Ayub bisa saja Engkau ambil. Artinya bahwa seluruh apa yang kami miliki, yang kami punyai, hasil dari pekerjaan usaha karya kami, semua karena berkat-Mu, bukan karena gagah kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kepandaian kami. Maka Tuhan, kami mempersembahkan syukur kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, terlebih dalam persembahan Rioyo Undo-Undo ini Tuhan. Kami mensyukuri satu tahun Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam karya kami, rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan dan keluarga. Kami mensyukurinya semua Tuhan di hadapan-Mu. Dan ajarkanlah kami merendah hati, bahwa semua yang ada pada kami karena anugerah-Mu. Maka kami menghaturkan rasa syukur kami ini Tuhan dalam Rioyo Unduh-Unduh ini. Terimalah Tuhan, kuduskanlah dan sucikanlah persembahan kami yang tidak seberapa ini, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan-pelayanan di Gereja Kristen Jawa Demak Ijo ini. Dan terlebih Tuhan, ajarkanlah kami untuk mempersembahkan dengan penuh syukur sukacita. Ajarkanlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan, oleh persembahan syukur kami ini Tuhan, kami boleh terus menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu. Maka berkatilah setiap pekerjaan kami di tahun yang akan datang. Berkatilah setiap usaha kami di tahun yang akan datang. Berkatilah keluarga kami Tuhan di tahun yang akan datang. Berikanlah kesehatan bagi kami dan kepada seluruh keluarga kami di satu tahun yang akan datang. Sampai besok Tuhan, kami pun juga mengucap syukur dalam Rioyo Unduh-Unduh di tahun 2027. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami sebagai wujud syukur bakti kami kepada-Mu, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melakukan lelang sulung. Ada beberapa hal atau beberapa persembahan yang sudah dipersembahkan kepada kita, kepada Tuhan, pada perayaan Rioyo Unduh-Unduh pada saat ini. Dan terlebih dahulu kita akan melelangnya dalam lelang sulung. Dan yang pertama adalah saya mau melelang ingkung ayam kampung. Ingkung ayam kampung, satu ekor besar ayam jantan. Ini hasil dari masakan sendiri, dan memang kesehariannya beliau yang mempersembahkan ini juga berkarya di warung begitu ya, sehingga ini bukan dibuat-buat. Saya sebut nama yang mempersembahkan wilayah 4, Bu Indah Rosanti, pemilik warung gudeg Bu Indah Lor Sepur. Jadi ini buah tangan hasil dari karya Ibu Indah Rosanti yang kesehariannya juga berjualan gudeg. Jadi ini tidak beli baru kemudian dipersembahkan, boten Bapak Ibu. Dijual dengan harga dasar 500 ribu. Monggo, Bapak Ibu Majelis mohon untuk bisa menempatkan diri di atas maupun di bawah, supaya nanti jika ada yang menawar, saya tidak terlalu kesulitan. Sinten to sinten gitu. Jadi Bapak, monggo Bapak Ibu Majelis bisa menempatkan diri di atas maupun di bawah. Pak Joko Prasongko, 1 juta ayam kampung, ingkung ayam kampung, 1250. Mas Oga, keluarga baru, luar biasa. Semoga usaha Desibel semakin berjaya di udara. Amin. Ada lagi Bapak Ibu, 1250. 1,5 Pak Joko Prasongko. Monggo. Ingkung ayam kampung. 1,8 Mas Oga. 2 juta sinten menika belakang. Pak Barkah, 2 juta. Baik. Semoga juga Petra senantiasa berjaya di udara, Pak Barkah. Oh ya, ada lagi. 2.500. Oh, 21. Oke, pun langsung mawon 25 ngoten. Oke. Alon-alon paton dadi. Nggih. 2.100. 2.200. Wah, ndake 100, ndake 500 ya. Cepet. Yuk. 3 juta. Ya. Berapa, Pak? 250. 2.500. Baik, sinten menika wau? Pak Barkah. Baik. Luar biasa, 2.500 ingkung ayam kampung. Di atas. Saat teduh ketoke di atas. Oke, 2.500. Ada lagi? Ingkung ayam kampung 2.500. 3 juta Pak Budi. Luar biasa sekali, semoga senantiasa diberkati keluarga Pak, anak cucu. Oke, 3 juta, mari. Saya kunci. 1 2 2,5 2,6
1: 3
0: ya. 2,75 3. Oh, masih Pak Dwi Martono berapa? 3 juta sudah, Pak Budi. 3.500. 3.500 Pak Dwi Martono, pensiunan guru 38 tahun mengabdi di tanah Papua. Ya. Sudah nonton filmnya Bapak Ibu? Nah, spill dikit ya. Deh, 3.500. 1 2 2,5. Yang di YouTube ada? Bapak ngerti yang YouTube 4 juta gitu. Oke, 2,5 ada lagi. 3.500 Pak Dwi Martono. 3, terima kasih Pak Dwi. Kita masih mau lelang, suruh lagi tepuk tangan. Wah, lelang sulung yang kedua niki. Wana itu pesta babi benar Bapak Ibu ini. Ini bukan film nek niki. Tino Rangsa, masakan B2 khas Manado. Wah, ini ditulis ngeten iki lho. Jadi hasil karya Ibu Debi, Pak Seno, warga wilayah 6, Bu Debi Yakub, asli dari Manado, dari tangan orang Manado niki. Tapi mungkin sudah ada Jawa-Jawanya sedikit mungkin gitu ya. Tino Raksak, masakan B2 bisa pesta babi karena 4 kilo. Wah, 4 kilo dijual dengan harga dasar 1 juta. Wah. Mari Bapak Ibu. Bisa 2 juta Mas Oga. Wah, pokoknya dibagi-bagi nanti. Berbagi kasih. 2.500.000. 3 juta Pak Budi, saged teng tangki, saged teng besan. Wah, wis. 3,5. Tino Raksak masakan B2 bisa pesta babi bener. Itu 4 kilo, 3,5 juta. Mari yang suka masakan halal, halal menurut kita ya. Ayo, 3,5. Sinten tadi 3,5? Pak Barka, semoga Radio Petra saya di udara, Pak. Dan berkati. Ada lagi? Mari, 3,5 juta. Pesta babi B2 Tino Raksa Kas Manado, buah tangan dari Ibu Debi Yakub. Mari, 3,5. Aku podo dengan karo mau. Bapak Ibu, mari, setahun sekali kita bersama-sama ini bisa dibagi untuk wah banyak orang menikah. Pengwaloyo mboten. Ya, 3,5, 1. 1,5. 2. 3 juta Bapak Ibu. 3,5 juta, 4 juta. Pak Budi luar biasa. Pun Purnawe berani patang juta lho. Mau 4,1. Wah, cilipen. 4,1, 4,1 juta. Pak Barkah, mari yang di YouTube mungkin bisa chat Bapak Ibu di situ, nanti bisa ditransfer dan nanti dibagi kepada seluruh majelis GKJ Jemaah itu. Jadi jemaah sebenarnya mengansap sidik-sidik. Baik, 4,1, mari 4,1, 4,1 juta Pak Barkah Krisdiono. Mari Bapak Ibu, ucapan syukur kita kepada Tuhan digenepi biar kemudian jangkep. 1,5, 1,4, malah mundur. Ya, 2,4,1 juta. Yang di atas, masih 1,2. Oh, ketoknya di atas. Ya, 4,500 Pak Hadi Praptono. Wah, luar biasa sekali. Menikah juga purna tugas. Ibu ngasto di Lampung, Pak Haji juga ngasto di Lampung. 4,5 juta. Terima kasih Pak. Berkat Tuhan selantiasa dinyatakan. Moga Bapak Ibu. 5 juta Pak Budi. Mari 1. Aku kan gerian yang sing napa niku? Tangannya begini pakai apa ke rambut itu tak kira nyilak ke rambut. Pesta babi 5 juta Pak Budi. 1,5,2 Pak Barkah, luar biasa sekali. 5,2 bisa pesta babi Tino Rengsak 4 kilo. Nanti siapapun yang dapat saya minta bantuan. Kesel ini gue. Break heli gue dereng sarapan nih mau. 1,55 Pak Budi. Tino Rangsa B2 dari buah tangan Ibu Debi Yakub Pak Seno. Ini berdua Bapak Ibu dari tadi malam gak tidur berdua ini. Ya, untuk masak. Maksudnya Pak Sino mengansani ya, semasa Bu Debi gitu ya. Karena kalau Pak Sino ikut katanya malah ngeribetin, kok malah kokean gulone. Mari, 1,2,3 Pak Budi, tepuk tangan untuk B2 Tino Rasa. Nah ini terakhir Bapak Ibu. Kok sulungnya oke men, ya men sulungnya men oke. Terakhir adalah pisang ya. Pisang raja. Ini dari wilayah pinten, Bu? Wilayah 2 atau wilayah 1? Wilayah 1, beli atau hasil panen? Oh, hasil panen Eyang Suparjo wilayah 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk Eyang Suparjo. Terima kasih sudah mendukung. Dibuka dengan harga 500.000. Ini hasil panen, tidak beli Bapak Ibu. Mari, 1 juta Pak Riswin, terima kasih. Ada lagi, mari. Terakhir menikah, lelang sulungnya 2 juta Pak Joko Prasongko. Ayo, hasil panen sendiri Eyang Parjo, sesepuh kita di wilayah satu pun di Eyang Parjo. Bisa berdiri Eyang Parjo? Wah, bisa berdiri. Kami ingin, wah luar biasa sekali. Ye, terima kasih sudah persembahan. Hasil kebun, ye. Hasil kebun, kemarin bawa satu tundun. 2,5, Bapak Barkah Krisdiono. Bapak Barkah Krisdiono, 2,5. Mengapresiasi Eyang Parjo yang menanam, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan dan buah. Nah, itu. Mari, Bapak Barkah, 2,5 juta. 3 juta Pak Joko Prasongko, mari. Apa? Buah pisang raja hasil tanaman sendiri Ibu Suparjo warga wilayah 1. 3 juta. Mari Bapak Ibu.

0: Satu. 3 juta naik. Pak Haji 3,5 juta. Wah, luar biasa sekali tadi Bu Ika, sekarang Pak Haji nggih, oke nggih. Nah, 3,5 juta hasil sendiri, hasil ditanam oleh Ibu Suparjo. Saya hitung 3,5 juta Pak Hadi Praptono. Satu. Pak Barkah apa Pak Pendelik? Dua. Itu ya, 3,5 juta Pak Hadi Praptono. 2,5. Mari. Mari Bapak Ibu. 2,75. Sinten? Yang di atas, yang di atas PA sendiri ya Pak, ketahui Pak. Ketahui tekan pisung-sung di atas itu. Ya. 3 juta. Pak 4 juta Pak Joko Prasongko, 4 juta. Ya, kita hitung lagi ya. 1 2 2,5 3, tepuk tangan untuk Pak Joko Prasongko, 4 juta, Tuhan memberkati kita sekalian. Monggo dicatat tadi, untuk yang ingkung, ingkung tadi sinten nggih? Pak Ibu, dicatat jawaban. Gak ada yang catat. Ya, mohon Bapak Ibu yang terkasih untuk majelis gereja, dicatat jawaban tadi. Gak dicatat ya. Sudah, itu. Ingkung siapa Bu? Oh, ingkung Pak Dwi Martono dengan harga 5 berapa juta tadi? Dicatat mboten? Oh, tidak dicatat. Sudah dicatat ya? Oh, baik, sudah dicatat. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama akan melihat video progres renovasi kita. Satu tahun kita telah mengerjakan renovasi gedung gereja, gedung sekolah minggu, dan rumah koster. Tentunya ada begitu banyak hal dinamika di sana, dan kita akan melihat seperti apa cuplikan-cuplikan video yang ada. Disilahkan untuk teman-teman multimedia.
2: Teringat momen indah pada perayaan undur-undur tahun lalu, kita bersama-sama menundukkan kepala, menyatukan hati dalam doa, dan menyaksikan simbolisasi pembongkaran gedung gereja kita. Proses pembangunan yang selama ini kita impikan kini bukan lagi sekedar rencana di atas kertas. Satu tahun telah berlalu sejak batu pertama diletakkan, dan tangan-tangan kasih Tuhan terus bekerja melalui kebersamaan kita. Hari ini kita mengucap syukur atas pekerjaan besar yang sudah terwujud. Progres pembangunan gedung utama kini telah mencapai 72,75%.
1: Gedung gereja kita 72%. Progresnya. Gedung sekolah minggu dan ruang kantor 63%.
2: 3,32%. Dan untuk mendukung pelayanan operasional gereja, pembangunan ruang koster pun kini sudah dimulai dan berjalan sebesar 11%.
1: Dan ruang koster kita baru dimulai, yaitu progresnya 11%.
2: Perjalanan kita belum usai, namun apa yang kita lihat hari ini adalah bukti penyertaan Tuhan dan buah dari ketulusan hati kita semua. Mari kita tetap bersatu hati, berserah penuh kepada kehendak-Nya, dan terus menjaga semangat menyala dalam menyelesaikan.
1: Mari kita terus menyalakan semangat supaya pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita boleh kita selesaikan. Alon-alon waton dadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk proses renovasi yang sudah berjalan satu tahun ini. Tuhan memberkati, Tuhan menggerakkan setiap umat-Mu, Tuhan menggerakkan anak-anak-Mu, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah untuk proses renovasi gedung gereja, gedung sekolah minggu, dan juga ruang koster. Pekerjaan masih banyak Tuhan, tetapi kami sudah bersyukur di hadapan-Mu karena gedung sekolah minggu, gedung gereja, dan ruang koster sudah berprogres dengan baik. Dan kami mohonkan berkat, Tuhan memberkati kami sekalian di dalam kami mengerjakan tugas panggilan ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, hingga akhirnya nanti dapat diselesaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan dan kami mohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
3: Jemaat yang terkasih, sebelum nanti kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mohon waktu sejenak, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah diberitahukan kepada segenap jemaat yang hadir pada ibadah ini bahwa nanti setelah selesai ibadah kita akan menerima jamuan kasih dan pelelangan unduh-unduh akan segera dimulai. Dimohon jemaat tidak segera buru-buru pulang untuk ikut menyaksikan riyoyo unduh-unduh dalam bentuk pelelangan. Yang kedua adalah informasi kehadiran jemaat. Jemaat yang hadir pada ibadah ini adalah jemaat laki-laki 110 orang, jemaat wanita 159 orang, anak-anak 59 orang. Jumlah 328 orang jemaat. Puji Tuhan. Selanjutnya, jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menyaksikan penayangan lomba kreasi antar wilayah dan sekaligus nanti pengumuman pemenang lomba. Maka kepada perwakilan panitia dipersilahkan Bu Yayu. Monggo Bu Yayu.

Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya mewakili dari panitia lomba kreativitas pembuatan barang bekas mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh wilayah yang sudah mewakili, sudah mengusahakan untuk mengikutsertakan dalam lomba. Kita kasih aplaus untuk seluruh wilayah yang sudah terlibat. Semuanya bagus-bagus, semuanya punya manfaatnya. Tapi dari dewan juri pastinya memilih yang terbaik dari semua hasil karya yang sudah dikumpulkan. Saya akan membacakan dulu untuk poin-poin yang dinilai oleh juri. Yang pertama yaitu kreativitas, kemudian inovasi, kemanfaatan, lalu komposisi bahan, estetika, dan nilai jual. Bapak Ibu, hari ini nanti akan juga dilelang untuk semua yang sudah dibuat oleh wilayah. Dan juara yang diberikan ini juga nanti akan diberikan untuk uang pembinaan untuk perwilayah. Baik, saya akan membacakan untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu, nanti bisa melihat apa namanya barang-barang yang sudah dikumpulkan. Tapi kita akan melihat tayangan videonya. Total yang dihasilkan oleh wilayah ini yaitu untuk juara tiga diraih oleh wilayah, deg-degan gak Bu? Diraih oleh wilayah dengan total nilai dulu ya, total nilai 455 yaitu wilayah 6. Baik, nanti kita akan lihat tayangan videonya ya Bu. Jadi nanti ini benar-benar murni dibuat oleh wilayah 6, bukan dibeli dari toko seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk total nilai 518 diraih oleh, ini masuk juara 2 ya Bu, wilayah 1. Dan untuk total nilai yang tertinggi yaitu 550. Dan ini sangat kreatif ya Bapak Ibu ya, karena benar-benar bisa memanfaatkan barang bekasnya itu dengan sepertinya nanti nilai jualnya juga akan tinggi. Diraih oleh wilayah 4. Baik, sekian dari kami, nanti Bapak Ibu bisa melihat tayangan video yang sudah dilakukan oleh panitia. Silakan, monggo tayangan.

Ibu bisa maju ke depan. Silakan dari wilayah 6 sudah ada yang maju, kemudian untuk wilayah 1 dan wilayah 2 silakan Bapak Ibu bisa mewakili wilayahnya. Oh, wilayah 1 dan 4, maaf. Wilayah 4 silakan.

Frey. 1. Pemisahan motif kain rich senada. 2. Penggabungan kain. 3. Pembentukan pola. 4. Penjahitan pola dan aksesoris. 5. Hasil karya.

Semua wilayah menjadi peserta dan 3 wilayah memenangkan hadiah lomba. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus telah dicurahkan bagi seluruh umatnya. Mari kita bergerak bersama Roh Kudus, memiliki kesatuan hati, menyelesaikan proses renovasi, memiliki rasa hantar beni sebagai keluarga GKJ Tema Ijo, dan setia mewartakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Mari kita meneguhkan perutusan kita dengan menyanyikan nyanyian dari NKB 102. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang 4. Sebarkan wartanya.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Bergeraklah bersama Roh Kudus, dengan bersama memiliki kesatuan hati, rasa hendar beni, dan rasa bangga sebagai keluarga GKJ Temah Iju.
1: Kiranya Tuhan mampukan kami dipimpin dan bergerak bersama Roh Kudus.
0: Jadilah saksi Kristus yang setia.
1: Kami siap menjadi saksinya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Ibadah telah selesai. Setelah nyanyian pengutusan nanti, dimohon jemaat yang duduk di dalam untuk membalikkan kursi duduk masing-masing dari menghadap ke timur menjadi menghadap ke barat. Dan jemaat yang di atas disilahkan turun. Bapak Ibu majelis yang bertugas di luar dimohon masuk untuk membantu. Bapak Ibu, selamat menikmati jamuan kasih dan mari kita sukseskan lelang riyoyo unduh-unduh pada ibadah pagi hari ini. Karena sesungguhnya semua yang kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Pasamuan Jawi, Kawanatus Seket Songo, Poto Ingkang Kaping Sepindah, Pinujio Allah Sang Romo. Selamat.

0: dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Informasikan bahwa saat ini telah dibuka pendaftaran baru dan pendaftaran ulang atau perpanjangan bagi putra-putri warga jemaat GKJ Dayu yang membutuhkan bantuan pendidikan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengajukan permohonan, berikut adalah detail prosedurnya. Pengambilan formulir dapat dilakukan di kantor gereja selama jam kerja. Pengembalian formulir, formulir yang telah diisi lengkap paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Warta yang kedua, berita kelahiran. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas anugerah terindah yang telah diberikan kepada keluarga Bapak Fiori Prasetya Nugraha dan Ibu Dinda Dekarina Patira, warga wilayah 1 Tabira. Tuhan telah mempercayakan gardian buah hati tercinta, yaitu Yesaya Diore Dipta Perkasa, laki-laki lahir di Tangerang 7 Mei 2026. Semoga kehadiran putra kecil ini membawa sukacita yang melimpah bagi keluarga, serta tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sama. Selamat berbahagia untuk keluarga yang dikaruniai anggota baru. Yang ketiga, lowongan pekerjaan admin keuangan dan inventaris

tenaga administrasi gereja. Adapun mengenai tahapan proses, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan persyaratan dapat menghubungi staf gereja pada jam kerja. 4. Perubahan susunan BPH Komisi Pangruktiloyo Lazarus. Sehubungan dengan hasil keputusan rapat antara Majelis Pekerja Harian dan Komisi Pangruktiloyo Lazarus pada tanggal 5 Mei 2026, bersama ini diinformasikan mengenai perubahan susunan Badan Pengurus Harian Komisi Pangruktiloyo sebagai berikut. Ketua 1, Bapak Jati Santoso. Ketua 2, Bapak Tasmadi. Sekretaris, Bapak Yohanes Lukiman. Bendahara, Bapak Edi Purwanto. Demikian informasi yang disampaikan. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas pelayanannya dan selamat melayani bagi pengurus yang baru saja ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, jalan sehat bersama Komnak GKJ Indayu. Menyambut program kegiatan minggu kelima pada anggaran 2026, Komisi dan Komisi Anak dan Praremaja GKJ Indayu mengundang seluruh jemaat anak beserta orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan jalan sehat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 6.30 sampai selesai, tempat di PPSA GKJ Indayu. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi sarana kebersamaan yang memberkati bagi kita semua. Warga baru, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Indayu menginformasikan bahwa kita akan menerima seorang anggota jemaat baru melalui proses atestasi pindah jemaat. Berikut adalah datanya secara singkat. Nama lengkap Endang Wahyu Widianti Sulistioningrum, asal gereja GKSBS Bandar Sakti Lampung Tengah. Alamat baru Dayu Sindoharjo Ngaglik Sleman. Mari kita menyambut Ibu Endang Wahyu Widiastuti Sulistioningrum dengan hangat dalam persekutuan dan pelayanan di gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati proses perpindahan dan pertumbuhan iman beliau bersama kita. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan pada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu atau Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di Gereja Kristen Jawa Indayu, silakan menemui Majelis Jemaat di Konsesturi setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga koster gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini bergerak beradaptasi bersama Roh Kudus. Pelayan Firman Pendeta Julius Setiawan, STH.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Pentakosta dan hari raya penuaian Riawe Unduh-Unduh ini, kita diingatkan tata kebaktian Minggu Pentakosta bergerak, beradaptasi bersama Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21, GKJ Nayu 24 Mei 2026. Bahwa Roh Kudus senantiasa memelihara, menuntun, dan mencukurkan kehidupan umatnya. Segala hasil bumi, karya, dan berkat kehidupan yang kita terima berasal dari kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh syukur, marilah pada saat ini kita menyerahkan persembahan syukur serta hasil penuaian kepada Tuhan melalui gerejanya. Bapak Ibu Majelis GKJ Ndayu yang kami hormati, dalam limpah kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami mewakili segenap jemaat datang membawa persembahan syukur dan hasil bumi sebagai wujud pengakuan iman atas kemurahan Tuhan yang senantiasa mencukupi kehidupan kami. Dengan penuh syukur dan sukacita, perkenankanlah kami menyerahkan persembahan ini kepada majelis gereja untuk diterima dan dipergunakan bagi pelayanan gereja, kesaksian kasih Kristus, serta demi terwujudnya berkat dan damai sejahtera bagi sesama.
1: Ya, terima kasih. Atas nama gereja, saya menerima persembahan hasil penuaian ini dengan penuh sukacita dan rasa hormat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan memberkati ladang kehidupan kita semua agar terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan.

0: jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini Roh Kudus dicurahkan atas kita.
1: Penuhi kami dengan api Roh Kudus-Mu.
0: Biarlah suara sorak dan ucapan syukur naik sampai ke hadap tahtanya.
1: Sebab Tuhan baik dan kasih setianya kekal selamanya.
0: Mari masuk ke tahta sucinya dan menyembah Raja kita, Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini kita buka dengan menyanyikan lagu Tahta Suci.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita khususkan waktu ini dengan bersama mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara musim dan waktu, yang memberi hujan pada waktunya dan panen pada musimnya, yang kasih setianya tak berkesudahan. Amin.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah memberkati tanah dan pekerjaan tangan saudara, dan dari Yesus Kristus sang roti hidup ada pada saudara dan anak-anak sekalian, kini dan sepanjang masa. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan pada perubahan kehidupan yang menuntut kita untuk terus bergerak dan beradaptasi. Dalam sukacita Pentakosta ini, kita akan diingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kita untuk terus hidup, bertumbuh, dan bergerak bersama Roh Kudus. Karena itu, marilah kita membuka hati bagi tuntunan Roh Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama melihat sabda Tuhan sebagai sarana mawas diri. Galatia 5 ayat 25 mengingatkan kepada kita demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan sebagai sarana mawas diri. Saudara-saudara, saat hati lebih mengikuti kehendak sendiri daripada tuntunan roh, disitulah dosa perlahan menguasai hidup kita. Dan akhirnya, pikiran kita menjauh dari Tuhan, perkataan kita melukai, dan langkah hidup kita kemudian sering menyimpang dari kehendaknya. Kini marilah sejenak kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Masihkah hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri atau sudah dipimpin oleh roh dalam kebenarannya? Mari bertanya pada diri kita sendiri. Sering kutanya pada diriku.

Jemaat diundang untuk berdiri. Kita yang senantiasa dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, kita hidup di dalam anugerah-Nya. Maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala perkataanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara, hati yang dipenuhi Roh Kudus adalah hati yang membawa damai. Sebagaimana Tuhan telah menerima dan mengasihi kita, demikian kita dipanggil untuk menghadirkan kasih dan damai bagi sesama. Mari kita saling berjabat tangan dan memberi damai sebagai saudara di dalam kasih Kristus. Salam damai.

0: Dipersilahkan duduk kembali.
1: Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, yang menyatukan kami karena panggilan Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami hadir pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih karuniamu sehingga kami engkau mampukan untuk bersatu. Dan kini kami hendak duduk diam mendengarkan firmanmu menghayati masa Pentakosta. Biarlah oleh karena kemurahanmu memampukan kami mendengar firmanmu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, tajamkanlah telinga kami, sehingga kami mampu mendengar dan merasakan sapaanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Horas. Omah jua-jua. Sampurasun. Syukur kepada Tuhan hari ini kita diperjumpakan dalam suasana sukacita Hari Raya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu setelah Paskah Yahudi. Jadi 7 × 7 = 49, baru 50. Sebagai hari raya ucapan syukur atas buah bungaran. Itu hari raya Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru disebut sebagai hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, di mana di sana juga ada peristiwa yang perlu disyukuri secara besar-besaran karena di sana tercurah Roh Kudus. Hari ke-50 hari pencurahan Roh Kudus dan juga sering disebut sebagai hari lahirnya gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kedua perayaan besar baik dalam kitab Perjanjian Lama ataupun kitab Perjanjian Baru, kita melihat bahwa dalam peristiwa Pentakosta ini rupanya di kedua sejarah ini di dalamnya ada gerakan. Dalam Perjanjian Lama setelah hari raya panen ada gerakan pengucapan syukur. Dan dalam Perjanjian Baru kita juga melihat setelah peristiwa 50 hari lalu turunlah Roh Kudus, di sana ada gerakan yang dahsyat. Para murid menerima karunia Roh Kudus dan mereka mewartakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa melalui perayaan Pentakosta hari ke-50 ini harus ada gerakan, harus lahir gerakan. Nah, Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, dalam konteks zaman sekarang ini, kalau berbicara tentang gerakan ya, semua orang pasti senang dengan adanya gerakan. Karena harapannya dengan adanya gerakan itu pasti ada perubahan. Tetapi saudara-saudara, rupanya tidak sedikit di antara kita kalau diajak bergerak itu susah. Kalau tahu adanya gerakan kita senang, tetapi kalau untuk terlibat di dalamnya kita enggan. Kalau tetangga kita berubah lalu kemudian tambah sukses begitu, kita kagum, kita senang dengan gerakan mereka. Kalau gereja lain berkembang, kita bangga, kita tepuk tangan. Oh, hebat ya perjuangan mereka. Tetapi giliran kita disuruh berubah, kadang kita enggan. Karena di sana kita enggak mau berkorban. Kita senang dalam zona nyaman kita. Dan kadang ketika disuruh berubah ya kemudian muncul banyak alasan. Nah, disinilah persoalannya Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya ketika orang yang tidak mau berubah, itu artinya dia berhenti bertumbuh kalau begitu. Kalau tidak mau berubah berarti berhenti bertumbuh. Maka sebetulnya kalau kita melihat kehidupan ini rupanya bukan ketidakmampuan yang membuat orang tidak berhasil itu bukan. Tetapi ketidakmauan. Yang membuat orang berhasil atau tidak itu bukan selalu ketidakmampuan loh, tetapi juga ketidakmauan. Dan ketidakmauan di sini dalam iman Kristen
kita memandangnya sebagai menyia-nyiakan karunia. Kalau tidak mau berarti menyia-nyiakan karunia. Wong sudah diberi hikmat, sudah diberi kemampuan, diberi berkat, kok tidak berbuat apa-apa? Itu namanya menyia-nyiakan apa yang Tuhan karuniakan. Maka dalam peristiwa Pentakosta ini kita diingatkan kembali untuk bergerak, adaptif, dan juga terus berjuang bersama dengan Roh Kudus sebagaimana menjadi tema kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru ini terjadi, pada saat itu peristiwanya adalah pasca Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dan kita melihat sendiri dalam referensi Alkitab yang kita baca di minggu-minggu yang lalu, para murid itu kadang masih memiliki keraguan. Mereka masih memiliki rasa takut, keengganan. Mereka memiliki rasa ketidakpastian. Nah, saudara-saudara, di tengah suasana yang demikian ini dalam bacaan kita hari ini, kita melihat Roh Kudus datang menggerakkan mereka. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di sana ada tanda-tanda pergerakan itu. Diawali dari adanya tiupan angin keras, hus gitu ya. Lalu kemudian ada lidah-lidah api yang menyala, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Mereka menyampaikan firman kepada orang-orang dengan berbagai bahasa di sana. Karena memang pada saat itu yang namanya hari raya Pentakosta itu, mereka kemudian bersyukur, maka mereka berkumpul di sana. Dan ini menarik, Bapak Ibu Saudara, rupanya ketika Roh Kudus hadir bukan membuat para murid itu yang sedang cemas lalu kemudian menjadi tenang, itu tidak. Tetapi malah kemudian Roh Kudus mendorong mereka bergerak keluar. Mereka diutus, mereka dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak diangkat dari yang tadinya masih gelisah menjadi damai, itu tidak. Tetapi mereka malah didorong untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Roh Kudus melalui tandanya itu mendorong mereka keluar dari ruang yang tertutup itu. Yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya diam, kemudian ia berani untuk memulai. Yang tadinya hanya berkumpul di situ, setelah peristiwa itu mereka mulai bergerak untuk menjangkau dunia. Dan yang luar biasa, mereka juga adaptif. Mampu untuk adaptif. Adaptifnya di mana? Mereka oleh karunia Roh Kudus mampu berbicara dengan berbagai bahasa. Supaya banyak orang dari berbagai bangsa dapat mengerti karya Allah. Ini luar biasanya peristiwa Pentakosta. Artinya apa? Injil tidak berubah. Tetapi cara menyampaikannya dibuat bisa dimengerti oleh orang lain, sekalipun banyak bangsa. Peristiwa Pentakosta luar biasanya begitu. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Menggerakkan sekaligus membuat. Gak harus kemudian mereka menjadi bingung ini gimana, lalu kemudian dengan budaya ini pendekatannya gimana, tidak. Tetapi kuasa Roh Kudus akhirnya kemudian memampukan para orang-orang yang mendengar khotbah para murid itu. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh para murid. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat menangkap satu kebenaran bahwa melalui peristiwa Pentakosta mendorong para murid untuk bergerak aktif.
Yang pertama, mereka menjadi berani untuk mewartakan Kristus. Dan yang kedua, mereka dimampukan untuk memungkinkan diterima oleh komunitas yang lebih luas. Ada dua hal, bergerak dan juga mereka dimampukan untuk memungkinkan diterima oleh orang-orang yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan dan juga memiliki strategi agar memungkinkan diterima oleh komunitas yang lebih luas, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Itu panggilan hidup kita. Maka mari yang pertama, beranilah bergerak mewartakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman kita jangan hanya menjadi iman yang diam, yang hanya datang ibadah, lalu pulang mendengar firman Tuhan, lalu kemudian ya tidak pernah kemudian dikomunikasikan dengan sesama kita. Nah, di sana tidak berdampak kalau begitu. Dan kalau tidak berdampak, kita yang sudah menerima Roh Kudus tetapi tidak berdampak, itu artinya menyia-nyiakan karunia itu. Padahal Roh Kudus dicurahkan justru untuk menggerakkan kita dari takut menjadi berani, dari pasif menjadi aktif, dari yang hanya menjadi pendengar kemudian menjadi pelaku yang kemudian dapat disaksikan oleh sesama. Karena itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berani menunjukkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah, kalau tadinya masih gengsi, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, ya harus berani untuk minta maaf dong. Berani untuk mengampuni, berani untuk membangun relasi dengan baik. Itu tandanya berani bergerak. Di gereja, kalau biasanya kita diam saja, duduk, dengar, terus pulang, terus di rumah juga diam saja, kita dipanggil untuk berani melayani, berani terlibat, berani memakai talenta kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Di masyarakat, kita juga dipanggil untuk berani mencerminkan diri kita sebagai orang yang memiliki Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Karena kesaksian tentang Kristus bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui setiap tindakan dan tutur kata kita. Itu yang pertama, berani bergerak, memiliki keberanian. Lalu yang kedua, berusahalah memungkinkan diterima oleh komunitas yang lebih luas. Berusahalah untuk dapat diterima oleh komunitas yang lebih luas. Ini berbicara tentang mampu beradaptasi. Ini penting saudara, karena Pentakosta itu mengajarkan bahwa Roh Kudus membuat para rasul itu mampu berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh orang banyak. Artinya mereka tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam dirinya, tetapi mereka mau belajar menjangkau yang di luar. Itu kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Mereka tidak memaksakan orang banyak itu mengerti bahasa mereka yang saat itu dipakai dalam artian bahasa Yahudi. Tidak. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus memampukan mereka menyampaikan sesuatu yang di luar mereka. Mereka terbuka. Mereka tidak memaksa orang masuk, tetapi mereka mampu menjangkau keluar. Dan ini adalah strategi. Bukan mengubah Injil, tetapi membuat Injil dapat dimengerti oleh semua orang. Ini kan yang membuat kita memungkinkan masuk ke sana, karena kita memiliki strateginya. Maka hari ini, gereja dan kita semua juga dipanggil untuk perlu memiliki hikmat seperti ini. Maka, kalau berbicara dengan anak-anak,
kita ya harus belajar memahami bahasa yang mereka mengerti. Kalau menjangkau anak muda, kita harus belajar memahami pergumulan mereka di tengah situasi mereka saat itu. Kalau ingin menjangkau masyarakat, kita juga harus belajar menghargai perbedaan dan membangun relasi yang baik di sana. Karena orang tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang mereka lihat dari kehidupan kita. Maka menjadi adaptif bukan berarti kehilangan iman, tetapi memiliki cara supaya kasih Kristus dapat dirasakan secara lebih luas. Bapak ibu saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pentakosta mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus selalu melahirkan gerakan. Menggerakkan yang takut menjadi berani, menggerakkan yang pasif menjadi aktif, dan yang tertutup menjadi terbuka. Dan Roh Kudus juga memampukan kita menjadi adaptif, tetap setia pada Injil, tetapi bijaksana untuk menjangkau sesama kita. Menjangkau sesama kita, gimana caranya supaya kita bisa diterima dengan baik tanpa kehilangan integritas. Karena itu panggilan kita di masa Pentakosta ini, jangan menjadi penonton perubahan. Jadilah bagian yang bergerak di dalamnya, dan biarlah kita semua dimampukan untuk menjadi berkat melalui kemampuan kita menjangkau mereka. Dan di sana dibutuhkan kerendahan hati untuk mampu melangkah dan diterima. Amin. Saat teduh untuk kita, dan dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Pileo.

Kini kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh perwakilan dari Komisi Intergenerasional. Dipersilahkan untuk memimpin doa pada saat ini.

0: tunduk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur atas segala berkat, secara khusus atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk ayah ibu kami, kakek dan nenek kami, serta kakak dan adik kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita setiap hari. Juga berkati pekerjaan dan usaha keluarga kami, agar selalu diberi kecukupan. Jagalah keluarga kami supaya tetap rukun, saling mengasihi, dan hidup dalam damai-Mu. Tolong kami juga agar menjadi anak-anak yang taat, rajin belajar, dan hormat kepada orang tua kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan.
1: Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa agar memimpin dengan jujur dan bijaksana. Jagalah persatuan bangsa kami di tengah berbagai perbedaan. Tuntun generasi muda Indonesia agar bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, cinta damai, dan menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Ajarlah kami menjadi generasi yang memiliki iman, semangat belajar, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian untuk melakukan yang benar. Pakailah hidup kami untuk menjadi pembawa damai, harapan, dan perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia. Inilah seru doa kami ya Tuhan.
2: Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur untuk gereja dan persekutuan umat-Mu. Kini Tuhan, kuatkan gereja-Mu agar tetap menjadi terang di tengah dunia yang penuh tantangan. Jadikanlah gereja ini sebagai tempat yang membawa penghiburan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang putus asa, dan kasih bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kami juga berdoa untuk kehidupan iman kami sebagai umat percaya di tengah kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai persoalan hidup. Seringkali kami menjadi lelah dan jauh dari Tuhan. Ampunilah kami apabila kami lebih sibuk mengejar hal-hal duniawi daripada membangun hubungan dengan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia berdoa, membaca firman, beribadah, dan hidup dalam kasih. Berikan kami hati yang haus akan kebenaran-Mu. Tolong kami agar iman kami tidak hanya terlihat di gereja, tetapi juga nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Kami berdoa pula bagi mereka yang sedang bergumul dalam hidup, bagi yang sakit, kehilangan pekerjaan, mengalami masalah keluarga, kesepian, atau putus asa. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka. Pakailah kami juga menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Inilah seru doa kami ya Tuhan.
3: Bapa di surga, kami para orang tua berdoa untuk keluarga kami. Jagalah kesatuan dan keutuhan rumah tangga kami, agar tetap dipenuhi kasih dan damai sejahtera. Berikan kami hikmat dan kesabaran dalam membimbing anak-anak kami. Mampukan kami memikul setiap tanggung jawab keluarga dengan setia dan menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kiranya setiap anggota keluarga kami bertumbuh dalam kasih dan takut akan Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami. Dan akhirnya kami memanjatkan doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
4: Kini kita akan menaikkan rasa syukur kita dengan berpersembahan. Persembahan akan kita dasari dengan memperhatikan sabda Tuhan dari Ulangan 16 ayat 9 dan 10. Demikian. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang telah dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
5: Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan riyoyo unduh-unduh, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Persembahan mingguan dan persembahan bulanan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Adapun persembahan riyoyo unduh-unduh yang berupa uang dapat diaturkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mimbar. Bagi jemaat yang berada di luar gedung gereja dapat diaturkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di luar gedung gereja. Persembahan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama GK Jindayu, atau dapat juga melalui scan kode QRIS sebagaimana yang tertera di depan tempat duduk Bapak Ibu dan juga pada perangkat elektronik yang ada. Persembahan nanti setelah kantong ini beredar, Bapak Ibu sesudah memasukkan persembahan, dipersilahkan untuk melanjutkan persembahan unduh-unduh di kotak yang sudah disediakan. Persembahan akan kita kumpulkan setelah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Dan setelah pengumpulan persembahan selesai, kita akan pujikan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tahtamu yang kudus Bapa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bersama boleh beribadah dalam rangka hari Pentakosta. Bapa, kami bersyukur kalau saat itu Engkau mencurahkan Roh Kudusmu kepada gerejamu, gereja mula-mula saat itu. Dan kami meyakini saat ini pula Bapa, Engkau mencurahkan Roh Kudusmu di sini, di gereja Kristen Jawandayu ini, sehingga Engkau memampukan kami untuk bergerak dan beradaptasi di dalam lingkungan kami masing-masing, sehingga namamu semakin dikenal dan semakin dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kalau hari ini Engkau berkenan memberi waktu kami untuk menghaturkan persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu di sini. Kami berdoa untuk teman-teman kami, majelis gerejamu yang mengelola persembahan ini. Engkau limpahkan kebijaksanaanmu Tuhan, sehingga melalui persembahan ini mereka boleh mengelola dengan baik. Bapa di dalam surga, kalau seusai ibadah kami pada saat ini, kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin.

0: Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah umat yang terus bergerak dalam iman, beradaptasi dalam tuntunan Roh Kudus, dan setia menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Biarlah api Roh Kudus berkobar dan memimpin setiap langkah, menguatkan setiap pelayanan, dan menjadikan hidupmu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Apinya berkobar dalam hatiku.

Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sang sumber kehidupan mencurahkan Roh Kudus yang memenuhi hati saudara dengan api kasih, menguatkan iman, dan memimpin setiap langkah saudara dalam kehendak-Nya, sehingga saudara mampu terus bergerak dalam iman, beradaptasi dalam kehendak Tuhan, dan menjadi saksi Kristus yang hidup, kini dan selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat hari Pentakosta, hari ke-50 di mana Roh Penghibur turun atas kita semua.
1: Kiranya Sang Sumber Rahmat senantiasa menyelaraskan hati kita untuk saling mengasihi dan hidup di dalam kasih-Nya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya Sumber Rahmat.

Umat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi ini Tuhan memperkenankan kita kembali bersatu bersekutu dalam ibadah Minggu. Bahkan Minggu ini menjadi istimewa karena kita sekaligus mengingat dan mensyukuri atas pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Senang membersamai Ibu Bapak dalam ibadah saat ini.

Baik, adik-adik sekarang silakan menghadap ke depan, menghadap Pak Dika. Selamat pagi adik-adik. Nah, sudah siap untuk sekolah minggu? Siap. Baik, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Mari ibu bapak kita dukung di dalam doa. Ya Tuhan, inilah anak-anakmu yang sudah menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk masuk dalam peribadatan anak. Hadirlah bagi mereka, memampukan anak-anak Tuhan bertumbuh melalui ibadah minggu. Juga bagi kakak-kakak guru pendamping yang menemani dalam ibadah anak, Tuhan yang menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, Sang Roh Kudus, serta Yesus Kristus, memberkati anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sekolah minggu.

Jemaat terkasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara diberikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, kemudian akan ditutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai.

0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mau mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena Allah adalah setia dan adil. Ia tentu berkenan mengampuni setiap kita. Berita anugerah ia nyatakan sebagaimana Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19. Mika 7 ayat 18 dan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah

Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan hati dan kehidupan kami agar layak di hadapan-Mu.

Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa Roh Kudus memenuhi hati kita untuk bersaksi di tengah kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita pujikan, Roh Kudus, Kau hadir di sini.

0: Saudara-saudara, tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Kami meneduhkan hati kami. Kami meneduhkan pikiran kami. Kami membuka jiwa dan mata hati untuk siap mendengar sapaan sabdamu. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir dan membersamai setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sesehari. Pakailah hambamu yang lemah dan penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan firmanmu yang kudus serta mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin.
1: Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari ada seorang pemuda yang begitu bersemangat, dia pingin bersaksi tentang Tuhan. Dan dia mengkhususkan diri sebagai seorang yang siap menjadi misionaris menuju ke berbagai tempat yang baru. Nah, sebelum dia berangkat untuk bersaksi, dia pamitan dulu pada pendetanya. Dia bilang pada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, saya mohon didoakan ya, saya mau berangkat untuk bersaksi di berbagai tempat," kata sang pemuda. Nah, pendeta tadi kemudian berpesan, "Nah, oke, selamat berkarya, selamat bersaksi, tapi pesan saya, kamu harus pandai bergaul ya kalau mau bersaksi. Karena semakin kamu bisa bergaul, semakin kamu bisa memenangkan banyak orang," kata pendeta. Nah, pemuda ini penasaran, apa maksudnya Pak? Bagaimana caranya bergaul dekat dengan mereka? Tanya sang pemuda. Lalu pendeta berkata begini, "Nanti kalau kamu ketemu dengan tukang tahu, bicaralah tentang tahu. Jika satu saat kamu bertemu dengan tukang lontong, bicaralah tentang lontong. Jika kamu bertemu dengan tukang sayur, bicaralah tentang sayur." Lalu pemuda ini penasaran, "Nah, kalau ketemu ketiganya bagaimana Pak? Gimana Bapak Ibu?" "Bicaralah tentang gado-gado," kata pendetanya. Nah, saudara-saudara, kesaksian memang seharusnya sesuatu yang dekat, baik tentang dirinya sebagai orang yang bersaksi maupun mereka yang mendengar. Dan itulah kenapa kemudian dalam peristiwa Pentakosta, salah satu sarana penting bagaimana Tuhan membekali para murid tentang bersaksi adalah bagaimana bahasa itu bisa dimengerti oleh orang dari berbagai tempat. Dan bahasa itu menjadi salah satu jembatan dalam bersaksi. Ibu bapak dan saudara-saudara, Pentakosta. Apa sebenarnya Pentakosta? Bukankah nama Pentakosta itu sendiri sebenarnya sudah ada sebelum akhirnya kita menghayatinya sebagai hari turunnya Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, memang ibu bapak dan saudara-saudara, Pentakosta sebenarnya adalah sebuah tradisi Yahudi yang disebut dengan tradisi Shavuot atau perayaan panen gandum, dan itu diatur dalam Imamat 23 ayat 15-21. Itu tradisi yang sudah lama sekali dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan kebetulan pada saat Pentakosta itulah para murid berkumpul dan menerima curahan Roh Kudus. Nah, ada lagi saudara-saudara, di abad pertama berkembang sesuatu yang baru, bahwa Pentakosta tidak hanya dirayakan sebagai sebuah hari panen atau hari raya panen. Tetapi di abad pertama ada beberapa teolog Yahudi yang coba menghitung-hitung kapan waktu orang Israel mendapatkan 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Setelah dihitung-hitung gitu ya, berapa lama waktu perjalanan Israel dari Mesir. Dan kemudian dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat yang pertama dikatakan, pada bulan yang ketiga, maka kemudian mulai abad pertama orang-orang Yahudi tidak hanya menghayati Pentakosta sebagai hari raya panen, tetapi juga hari raya perjanjian. Apa maksudnya? Hari ketika umat Israel mendapatkan hukum Tuhan di Gunung Sinai. Nah, melalui penghayatan yang kedua ini, mari kita membandingkannya dengan Pentakosta yang akhirnya juga terjadi pada masa abad pertama ketika para murid sedang berkumpul untuk merayakan, atau sebenarnya bukan merayakan ya, tapi berkumpul pada hari Pentakosta itu. Nah,
Menurut beberapa ahli, ibu bapak dan saudara-saudara, misalnya Bruce, kemudian Craig Kenner, seorang piawai dalam tafsir perjanjian baru, memang peristiwa Pentakosta ini ada beberapa gema atau kesamaannya dengan peristiwa ketika bangsa Israel mau mendapatkan 10 hukum Tuhan. Ada beberapa hal. Pertama, ini tentang manifestasi. Kalau nanti ibu bapak membuka di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19 dikatakan, sebelum Musa naik ke Gunung Sinai dan kemudian sebelum Tuhan datang dan memberikan 10 hukum Tuhan, dikatakan di sana ada beberapa tanda alam. Ada guruh, ada kilat, ada awan tebal, ada bunyi sangkakala yang keras. Dan rupanya tanda itu menggema dalam peristiwa Pentakosta. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 hingga 3 dikatakan ada tanda-tanda di sana tentang tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Nah, maka banyak ahli yang mengatakan ini mirip nih antara ketika Tuhan mau memberikan 10 hukumnya dengan ketika Roh Kudus hadir. Itu kesamaan yang pertama. Kemudian ada gema kesamaan yang kedua. Apa itu? Kalau kita baca di dalam Keluaran 31 ayat 18 hingga 19 dikatakan bahwa pada waktu itu Allah menulis hukumnya dalam dua loh batu. Sedangkan dalam peristiwa Pentakosta itu adalah gema dari nubuatan Yeremia 31 ayat 33, Tuhan menuliskan hukumnya dalam hati manusia. Jadi kalau dulu dalam peristiwa Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum dan firman-Nya dalam dua loh batu, dalam peristiwa Pentakosta Tuhan menuliskannya secara langsung ke dalam hati manusia. Itu gema yang kedua. Dan gema yang ketiga adalah tentang bahasa. Ini memang tidak ada dalam Alkitab, saudara-saudara. Ada tradisi luar Yahudi. Tradisi Yahudi di luar Taurat yang namanya Talmud dan Misnah. Yang namanya, Midras. Ada Midras Tanhuma dan Talmud Babilonia. Itu mengatakan begini. Ketika Tuhan memberikan 10 hukumnya, pada saat itu Tuhan menyampaikan dalam 70 bahasa. Kenapa 70? Waktu itu ada keyakinan, kepercayaan setelah Menara Babel, orang terpecah dalam 70 bahasa. Tetapi ketika memberikan hukum Tuhan, ada 70 bahasa, hanya ada satu yang menerimanya, yakni Israel. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan berbicara melalui berbagai-bagai bahasa, dan kemudian diterima oleh berbagai-bagai golongan. Nah, itu berarti ibu bapak dan saudara-saudara, hadir dan turunnya Roh Kudus itu adalah manakala Tuhan menulis firman-Nya pada hati dan pikiran kita umat percaya. Maka hukum Tuhan tidak lagi sesuatu yang jauh dan dibaca di sana, tetapi hukum Tuhan menjadi sesuatu yang dekat, hidup, bahkan seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan orang percaya. Maka orang yang mendapatkan Roh Kudus dan hidup dalam kuasa Roh Kudus itu nampak dalam bagaimana cara ia bicara, bagaimana cara ia bertindak, bagaimana cara ia peduli kepada sesama. Sekarang mari kita cek. Kalau para mamah, para ibu sudah banyak aktivitas di luar, entah pekerjaan atau aktivitas pelayanan gereja. Dari pagi sampai siang, sore banyak aktivitas. Pulang sampai rumah, kondisi rumah berantakan. Apa respon pertama sampai rumah? Saya kira mengucap syukur, enggak ya? Atau ketika
kita sebagai orang tua sedang menemani anak-anak kita belajar di rumah. Kadang-kadang anak-anak itu kalau diajari orang tua lebih lama berdebatnya daripada belajarnya, ya kan? Kamu nih ngeyel. Atau ketika para mahasiswa kuliah kemudian menghadapi rintangan dan kesulitan, apakah mau terus berupaya dengan semangat atau kemudian patah semangat dan mencari jalan pintas? Nah, orang-orang yang dikuasai Roh Kudus itu nampak dalam bagaimana ia bertindak menghadapi berbagai tantangan kehidupannya. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua kita akan belajar tentang bahasa yang kemudian waktu itu para murid atau orang-orang berbicara dengan bahasa mereka sendiri, namun bisa didengar dan dimengerti oleh orang dari berbagai tempat. Saudara-saudara, bahasa itu bukan hanya sebagai sebuah jembatan komunikasi gitu ya. Tetapi bahasa memang punya esensi penting dalam membawa makna. Saya ambil contoh, saudara-saudara, satu hari ada kereta dari arah Yogyakarta mau menuju ke Bandung. Nah, kereta ini kemudian berhenti di stasiun Cirebon, saudara-saudara. Nah, ada seorang bapak yang dia sudah perutnya kebetulan sakit gitu ya, dan kemudian dia lihat, waduh, kamar mandi yang ada di toilet yang ada di kereta penuh semua. Akhirnya dia turun karena kebetulan kereta berhenti agak lama. Dia turun, dia pakai kamar mandi yang ada di stasiun Cirebon. Tidak selang kemudian, tidak lama kemudian ada kereta dari Bandung mau menuju ke Jawa Tengah berhenti di stasiun Cirebon. Sama, penuh juga, dan waktu itu perutnya mules juga. Entah kenapa hari itu banyak orang mules gitu ya. Jadi kamar mandi di kereta penuh, dia juga turun tuh akhirnya. Nah, kemudian dia nunggu, kebetulan penuh kamar mandi yang ada di stasiun, nunggu lama gitu ya. Nah, dia orang Sunda, saudara-saudara. Orang Jawanya tadi ada di kamar mandi, akhirnya setelah dia selesai, dia keluar dari kamar mandi sambil menake sabuk gitu ya, dinaikkan sedikit gitu. Lalu kemudian orang Sunda tadi berkata, "Atos, Pak." Atos itu bahasa Sunda artinya sudah. Atos, Pak. Nah, orang Jawa tadi sambil benake sabuk pegang perut, atos piye. Ngerodok cair kok atos. Halah. Itu guyonannya Gus Dur waktu itu ya. Nah, itu bahasa, saudara-saudara. Bahasa itu sederhana tetapi beda tempat bisa beda makna. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus membawa jembatan, membuat orang-orang dan para murid itu kesaksiannya bisa dimengerti oleh orang dari berbagai tempat. Nah, banyak orang yang membayangkan bahwa ketika peristiwa turunnya Roh Kudus, para murid waktu itu bicara tentang bahasa roh. Sebenarnya ini beda lagi ya. Nanti soal karunia bahasa roh itu ada pembahasannya di dalam surat Korintus. Sedangkan dalam kisah para rasul yang dimaksud berbahasa memang adalah bahasa lisan sesehari. Dan menariknya kalau ibu bapak perhatikan, kan tiga kali ya kata bahasa itu diulang. Di ayat 4 dikatakan, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-6, ketika mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Nah, ada tiga kata bahasa dalam perikop ini, dan kalau kita perhatikan ternyata itu berasal dari bahasa Yunani yang berbeda. Jadi di ayat yang ke-4
itu bahasa yang dipakai adalah glosais, dari kata glosa. Glosa itu artinya bahasa lidah, bahasa sesehari. Lalu di ayat yang ke-6 dan ayat ke-8 yang diterjemahkan sama-sama dengan kata bahasa, itu terambil dari bahasa Yunani dialekto. Ini kemudian diturunkan dalam bahasa Indonesia dengan dialek. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika para murid sedang bicara tentang bahasa secara umum atau global, dengan kuasa Roh Kudus kemudian terjembatani bisa didengar dalam dialek yang bermacam-macam. Nah, itu menariknya bagaimana peristiwa kuasa dan turunnya Roh Kudus itu menolong kesaksian itu bisa terjembatani dengan bahasa. Lalu bagian ketiga yang juga menarik, saudara-saudara, adalah siapa saja orang yang mendengar bahasa-bahasa macam itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, ada penafsir yang cukup jeli memperhatikan kata-kata atau kota-kota atau daerah-daerah yang disusun oleh penulis kitab para rasul. Kenapa begitu? Jadi ternyata, saudara-saudara, kota-kota itu punya makna menurut Bruce. Dimulai dari kota atau daerah sisi timur, namanya ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia. Kemudian kotanya bergerak ke sisi tengah, ada Yudea, Asia, Mesir, dan kemudian bergerak ke arah barat, ada Roma. Nah, kemudian nanti dalam penjabaran sejarah kisah para rasul, pekabaran Injil itu juga jalannya begitu ternyata. Dari arah timur, sebenarnya tengah ya, ada Yerusalem, Yudea, kemudian bergerak ke arah barat, ada Samaria, Asia Kecil, dan kemudian bergerak ke arah barat lagi, yakni Roma. Nah, timur ke barat itu dalam beberapa kali dipakai dalam Alkitab. Dan itu mengandung makna tertentu. Kalau ibu bapak ingat misalnya di Mazmur gitu ya, 103 ayat 12 ada sejauh timur dari barat. Kenapa kok dipakainya timur dulu baru barat? Ada makna tentang siklus matahari gitu ya. Lalu kalau ibu bapak jeli, ketika Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem akhir masa pelayanannya, itu kan berjalan dari Betfage yang ada di Betania menuju ke arah barat, yakni Yerusalem. Dan menariknya itu ternyata kontradiksi dari perjalanan Pontius Pilatus pada saat Paskah. Kalau tentara Romawi itu berjalannya dari istana Herodes dari arah barat menuju ke arah timur, sedangkan Yesus dari arah timur menuju ke arah barat. Nah, ternyata ada makna, saudara-saudara. Itu artinya apa? Artinya kesaksian dan karya Roh Kudus itu harus terus digerakkan ke berbagai tempat. Tidak hanya berguna bagi mereka yang ada di kalangan atau daerah tertentu, namun mampu didengar dan membawa dampak bagi banyak orang. Nah, oleh karenanya ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema Roh Kudus memampukan kesaksian kita bergema bagi dunia, apa yang bisa kita pelajari bersama? Pertama, kesaksian itu mustilah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Dan itu artinya kesaksian itu tidak selalu tentang pergi dari rumah dan kemudian berbicara pada orang asing. Tetapi bagaimana karya dan kekristenan kita itu bisa berdampak didengar dan dilihat oleh orang-orang terdekat kita. Bagaimana seorang ayah bisa memainkan peran sebagaimana harusnya
seorang ayah dalam keluarga. Bagaimana seorang ibu bisa melakukan peran sebagaimana seharusnya dalam keluarga. Bagaimana saudara-saudara sebagai mahasiswa atau pelajar memainkan peran sebagaimana seharusnya. Dan dengan itu, maka itulah kesaksian yang sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana kesaksian itu seharusnya sesuatu yang bergerak dan tidak diam. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, "Dahlah, saya tak jadi warga jemaat sing biasa-biasa saja. Yang penting rajin ibadah minggu cukup." Atau mungkin kita berkata, "Sudahlah, saya tak jadi orang Kristen bawang kotong saja." Ini kalau orang Jawa dulu, kalau lagi bermain game, itu ada istilah namanya bawang kotong. Jadi bawang itu kadang-kadang ada kulitnya tetapi kosong isinya gitu ya. Jadi tidak mengandung konsekuensi apa-apa ya. Nah, kekristenan tidak bisa begitu. Ketika kita bersaksi, kita menggunakan talenta kita, kemampuan kita untuk membangun gereja bersama-sama. Maka kita harus bergerak. Seorang penulis buku renungan The Purpose Driven Life, yakni Rick Warren, dalam minggunya yang ketujuh berkata begini, atau menulis begini, saksi sebenarnya tidak dituntut pintar berdebat, juga tidak dituntut mengetahui detail hukum, tetapi seorang saksi hanya perlu menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Sejauh apa kita melihat, mendengar, dan mengalami Tuhan, dan itulah yang dibagikan dalam kehidupan. Amin. Saat hening bagi kita.

0: Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Peristiwa Roh Kudus adalah peristiwa ketika Tuhan menulis firman, perintah, bahkan sabdamu dalam relung hati kami. Dan dengan itu seharusnya terpancar pula kehidupan kami yang seturut sejalan dengan perintah Tuhan. Peristiwa Roh Kudus juga mengingatkan kami bagaimana Tuhan melalui karya Roh Kudus boleh memberikan jembatan dalam kesaksian. Peristiwa Roh Kudus, peristiwa turunnya Roh Kudus juga mengingatkan kami bersama bagaimana karya pemberitaan dan kabar sukacita itu haruslah terus bergema di berbagai tempat dan bukan justru berhenti bagi diri kami sendiri. Mampukan setiap kami oleh karena tuntunan karya Roh Kudus memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam karya kehidupan kami sesehari. Baik kami selaku orang tua, kami selaku kakek nenek, kami selaku mertua, kami selaku menantu, kami selaku anak-anak, kami selaku cucu, juga di tengah berbagai karya kami masing-masing, baik kami yang studi, kami yang bekerja, kami yang merawat keberadaan keluarga, kiranya karya Roh Kudus itu terpancar melalui tindakan kami, melalui kata-kata kami, sehingga dengan demikian karya dan nama Tuhan semakin tersebar. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing untuk Engkau tolong dan untuk Engkau sertai. Berikanlah keluarga kami kesehatan senantiasa. Berikanlah keluarga kami perlindungan kemanapun bepergian, juga untuk setiap tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini kami juga berdoa bagi keberadaan gereja Tuhan di mana-mana tempat di penjuru bumi, terlebih di Gereja Kristen Indonesia Kejayan di tempat ini. Tuhan berkenan memberkati segenap pelayan jemaat-Mu, baik para pendeta maupun keluarga, para penatua maupun keluarga, juga segenap tim dan komisi maupun kelompok, serta kami seluruh umat-Mu. Engkau pakai umat-Mu di tempat ini menjadi sarana cinta kasih dan damai sejahtera bagi sesama. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai tantangan, biarlah Tuhan yang hadir bagi para pemimpin kami. Engkau memberikan mereka hikmat-Mu, sehingga apapun yang mereka putuskan sungguh hal-hal yang baik untuk rakyat, bukan demi keuntungan, bahkan kebaikan pribadi maupun golongan tertentu. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan studi ataupun juga dalam pergumulan pekerjaan mereka. Kami mengingat akan saudari Yovna Febriana, saudara Prananda Saktia Adi, Ananda Gamaliel Sebastian Sembiring, saudari Avila, keluarga saudara Bayu, saudari Ivana, saudari Tesalonika, anak-anak dari Bapak Eko Susilo Hati, saudara Almendo, saudari Fiorenza, dan saudara Yerman. Juga setiap kami saat ini yang ada dalam pergumulan yang sama, dalam studi, dalam pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami mengingat akan keberadaan Bapak Wiji Sukardi, Ibu Arsi, Ibu Veronita Kirana, istri dari Bapak Ater Talakwa, Bapak Hidup Raharjo, Ibu Ruslina Irianti. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun ada dalam proses pemulihan. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat dan hati yang senantiasa penuh dengan pengharapan. Inilah ya Tuhan, seru doa dan syukur kami yang kesemuanya kami percayakan di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Merespon firman Tuhan yang diberitakan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau dapat memberi persembahan via online Kris di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku-bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi di dalam memberikan persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang kita baca bersama-sama demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Mari kita iringi persembahan kita, kita pujikan Kidung Jemaat 235, Kudengar berkatmu turun.

0: Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan selalu hadir di dalam setiap pergumulan kami, ketika Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami, bahwa kasih Tuhan meluap di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan kami, usaha kami, karya kami, dan ini menjadi suatu kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami hendak mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami berikan ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini menjadi pernyataan kasih Tuhan di dalam hidup kami yang berguna untuk karya Tuhan di dalam gereja ini dan dalam masyarakat. Dan semua orang akan menerima kasih Tuhan itu melalui banyak hal pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati majelis yang mengelola persembahan ini untuk ini menjadi kasih Tuhan di dalam karya Tuhan, di dalam segala pekerjaan Tuhan, dan mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kepada kami Tuhan untuk kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat terkasih, turunnya Roh Kudus mengubah kesaksian menjadi suara yang berdampak bagi sekeliling kita.
2: Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keyakinan bahwa api kemuliaannya akan terus menyala dalam kehidupan kita.

Saudara-saudara, undurlah dari tempat ini dalam damai sejahtera Kristus. Biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup dan dekat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan.

0: Saudara-saudari yang terkasih, sebelum meninggalkan ruang ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dimohon untuk memeriksa kembali barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal. Dan yang kedua, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang rindu dikuatkan di dalam doa, dapat menemui tim doa di depan ruang kaca multimedia atau majelis jemaat di ruang konsistori. Dan yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang rindu berpelayanan bersama kami di KBU, dapat bergabung dan menghubungi kakak-kakak PIC yang berada di mimbar bagian depan atau melalui media sosial GKI Gejayan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan
1: Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Bapak Ibu semuanya.

diambil aja. Mau dimasukin boleh.

Mm-hmm.

Thank you.

Thank you.

0: cagando.
1: Tidak sepuluh. Tidak sepuluh, Pak. Oh, ya. Pokoknya, itu dia. Maaf, Pak.

0: Any.
1: Shalom Bapak Ibu. Kami bacakan warta jemaat Minggu 24 Mei 2026. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi

Ini majelis di ruang konsistori, setelah ibadah selesai atau dapat datang di kantor gereja pada jam kerja. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan. Selanjutnya, pokok warta jemaat hari ini. 1. Persekutuan doa sejemaat akan diadakan besok Rabu 27 Mei 2026 bertempat di wilayah-wilayah. Mohon kehadiran para warga dalam persekutuan doa tersebut. 2. KWDW GKJ Kota Gede akan mengadakan sarasehan sejemaat besok Sabtu 30 Mei 2026 pukul 9 dengan tema kesehatan mental, persiapan memasuki usia lanjut. Mohon kehadiran para warga. Nomor 3, besok Sabtu 30 Mei 2026 pukul 18.00 bertempat di GKJ Kota Gede akan diadakan persekutuan gabungan praremaja dan pemuda. Dimohon kehadiran anak-anak praremaja, remaja dan para pemuda dalam persekutuan tersebut. 4. Akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya Saudara Parama Andis Wanudya, putri Bapak Sumaryono dan Ibu Sri Eka Kusumaning Ayu, alamat Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul, warga wilayah 3, dengan Saudara Yeskiel Dwi Cahya Yoga Respati, putra Bapak Ibu Clementia Teofilus Sabtaka Pudia Rahayu Almarhum dan Ibu Dwi Asih Lestari Almarhum. Alamat Jalan I. Dewa Nyuman Oka 9, Kota Baru, Gondomanan, Yogyakarta, warga GKJ Wates Selatan, besok Sabtu 6 Juni 2026 pukul 9.30 di GKJ Kota Gede. 5. Majelis gereja telah mengirimkan surat lulusan pindah atau atestasi ke GKJ Kebonagung Sleman untuk Bapak Afri Tri Kristanto, warga wilayah 3, yang saat ini berdomisili di Babatan, Sendangagung, Minggir, Sleman. 6. Diberitahukan bahwa setelah ibadah ini akan diadakan pelayanan kesehatan bertempat di ruang pelayanan kesehatan. 7. Dimohon setelah ibadah ini selesai, jemaat tidak pulang terlebih dahulu. Diharapkan dapat mengikuti pelelangan unduh-unduh, pasar murah dan pasar. Harap menjadi periksa. 8. Ibadah saat ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Aditya Kris Nugroho, Magister Teologi. Demikian para jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk pada panggilan beribadah. Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Hari itu adalah bukti bahwa Kristus menggenapi janjinya. Ia mengutus Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Daya Roh Kudus membuat para murid mampu mewujudkan misi Allah dan menjangkau semua bangsa. Berita Injil semakin tersebar dan semakin banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pentakosta bukan hanya kenangan masa lampau. Hari ini dan sampai kekal Roh Kudus tetap bekerja memberi daya penggerak bagi kehidupan. Kami mohon umat untuk berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan pujian kidung jemaat 242.
bait 1, 2, dan 3. Muliakan Allah Bapa.

0: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita masuk dalam ibadah Hari Raya Pentakosta di saat ini. Dengan bersama kita mengaku dalam hati kita masing-masing dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi,
1: yang kasih-Nya untuk selama-lamanya.
0: Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
1: sekarang dan sampai selama-lamanya.

0: Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Persilakan duduk.
2: Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukan kalian untuk semakin mengenal cinta kasih Kristus melalui pendampingan dari guru-guru sekolah minggu. Amin.
3: Memberkati.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta merupakan momen penting bagi gereja untuk turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Gereja tidak boleh diam di tengah zaman yang terus berubah. Gereja harus bergerak dengan tangkas dan beradaptasi dengan perubahan. Namun demikian, gerak dan sikap adaptif ini bukan karena pengaruh dunia. Gerak dan sikap adaptif harus bersumber dari Allah. Roh Kudus memberikan daya bagi gereja supaya hidup, bergerak, dan adaptif. Pentakosta meneguhkan kita untuk menghayati karya Roh Kudus. Bukalah hidupmu dan alami Dia, Roh Kudus yang turun di tengah kita.

0: Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau beri kami karunia Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup seturut karunia-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau beri kami berbagai karunia, supaya kami bangkit dan bergerak di tengah dunia yang terus berubah.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami yang kerap mengikut kehendak dunia yang menawarkan aneka rupa godaan.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau mengenyahkan kegentaran dan memberikan kekuatan bagi kami supaya berdaya guna.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami masih terpaku dalam kegentaran karena berfokus pada diri sendiri.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, Roh-Mu memberikan daya supaya kami tangkas menjalankan panggilan Kristus.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami supaya mengalami karya-Mu dan hidup dengan tangkas bersama-Mu.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan meneguhkan gereja supaya hadir jadi berkat bagi kehidupan.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah keberanian pada kami supaya menjadi berkat bagi kehidupan.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin. Amin.

0: Jemaah kami undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Biarlah damai Tuhan beserta saudara.
2: Damai Tuhan bersertamu juga.
0: Mari kita saling berjabat tangan sambil mengucapkan damai Tuhan bersamamu.

Persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih, kemurahan, berkat, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya mengalir memenuhi kehidupan kami, baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini sebagai wujud penyertaan Tuhan yang nyata, Tuhan telah menghantar kami sampai di rumah ibadah ini dengan penuh keselamatan. Dan saat ini kami mengkhususkan waktu kami untuk beribadah dalam ibadah Hari Raya Pentakosta di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dari awal sampai dengan akhir seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga setiap pujian yang kami lantunkan, doa-doa yang kami ungkapkan, juga berkati setiap peralatan yang kami pakai, baik sinyal, sound, peralatan musik, dan yang segala satu kami pakai agar boleh kami pakai dan menjadikan ibadah ini menjadi sesuatu yang menarik dan membawa kami kepada perjumpaan dengan Kristus. Dan saat ini kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu nyata, sehingga kami betul-betul bisa memaknai akan Hari Raya Pentakosta ini dan bagaimana kemudian kami digerakkan oleh Roh sehingga kami juga mampu beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga mohon berkat-Mu supaya Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya dilayakkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam kasih Yesus kami boleh meletakkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita menyimak bacaan kita saat ini yang diambilkan dari Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah bergerak, beradaptasi bersama roh. Bergerak, beradaptasi bersama roh. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita masuk dalam ibadah yang spesial. Kita masuk dalam ibadah Raya Pentakosta. Di dalam ibadah nanti juga akan ada lelang, ada banyak barang-barang yang sudah sebagian dipajang, sebagian nanti juga akan dipersembahkan dalam arak-arakan. Dan menariknya tahun ini ada sesuatu yang spesial, karena persembahan tidak hanya diberikan oleh jemaat, tetapi juga ada dukungan dari Pak RT, di mana gereja ini berada, mempersembahkan dua lukisan untuk juga terlibat dalam lelang di saat ini. Dan setelah ibadah juga nanti kita akan ramah tamah mamah, tetapi dengan bayar sendiri-sendiri. Sekaligus nanti kita akan juga ada pasar murah. Nah saudara-saudara terkasih, tema kita adalah kembali lagi bergerak, beradaptasi bersama roh. Nah saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita masuk dalam kehidupan di mana kita berjumpa dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Kita mendapati bahwa kehidupan itu penuh dengan perubahan. Ada yang tidak mengalami perubahan dalam dirinya? Dulu badannya langsing, sekarang langsung. Dulu rambutnya masih tebal, sekarang sudah mulai menipis. Dulu rambutnya putih, dicat, jadi ireng. Dan kita menghadapi hidup yang penuh dengan perubahan dan serba tidak terduga. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia yang begitu berubah dengan cepat. Kita dihadapkan dengan perubahan nilai mata uang tukar rupiah yang melemah terhadap dolar. Walaupun mungkin kita tidak menggunakan dolar, karena dolar adalah dalam bentuk makanan yang kita pakai. Perubahan juga dalam teknologi, dalam relasi sosial berubah dengan cepat. Dan ketika kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat ini, seringkali ketika kita tidak siap dengan segala sesuatu itu, ketika kita tidak siap dengan perubahan-perubahan yang ada, maka orang kemudian hidup dipenuhi ketakutan, hidup dipenuhi kecemasan, hidup dipenuhi dengan kebingungan. Maka kemudian ketika orang menghadapi situasi yang serba mendadak berubah, berbeda dari apa yang biasanya dijalani, maka orang kemudian memilih menutup diri, berdiam diri, dan bertahan demi dirinya sendiri tanpa memikirkan apa yang terjadi bagi orang lain. Nah demikian juga yang terjadi dalam situasi dalam bacaan kita saat ini, bagaimana para murid ketika itu hidup dalam sebuah ketakutan ketika guru, ketika rabi, ketika orang yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka itu terampas dalam kehidupan mereka. Para murid mengalami ketakutan. Nah kalau kita membaca dalam bacaan kita di ayat 19 dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ayat berikutnya menegaskan, karena mereka takut. Ayat ini menunjukkan dengan tegas situasi yang dialami oleh para murid ketika itu. Gambarannya mereka berkumpul di sebuah ruang tertutup, pintu kemudian dikunci, dan mereka kehilangan arah dan harapan. Tetapi di situasi yang penuh dengan ketakutan, situasi yang mencekam itu,
Yesus datang kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah saudara-saudara, ini menarik bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah ditujukan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang sempurna saja. Tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang dekat saja kepada Tuhan. Bukan hanya ditujukan kepada orang yang paling kuat. Tetapi ditujukan kepada orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang takut. Orang-orang yang mengalami kelelahan. Orang-orang yang mengalami kebingungan. Orang-orang yang mengalami kegetiran dalam kehidupan mereka. Selama mereka mau dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Roh Kudus itu hadir, menyapa, menguatkan, dan membersamai mereka. Dan ketika Roh Kudus itu hadir, maka damai sejahtera. Nah, damai sejahtera dalam bahasa asli itu tidak hanya bicara mengenai damai, tidak ada masalah. Tetapi damai yang dinyatakan di dalam Alkitab ini bicara mengenai di situasi yang serba tidak ideal pun, tetapi kita merasa kuat. Nah, itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan kekuatan bagi kehidupan kita. Sekaligus kita diberikan keberanian baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks gereja saat ini, Roh Kudus hadir dan membuat gereja kemudian bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak dari rasa takut dan menuju keberanian untuk bersaksi. Di GKJ ini ada Roh Kudusnya. Belum. Slide sebelumnya. Jadi ini ingin mematahkan sesuatu yang sedang beredar saat ini, bahwa Roh Kudus itu hanya hadir di gereja-gereja tertentu. Itu salah besar. Roh Kudus hadir di dalam setiap diri orang percaya, apapun gerejanya, Roh Kudus hadir. Dalam konteks kita, tidak mungkin gereja ini akan bisa bertahan di tengah-tengah tekanan yang ada kalau gereja ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja ini hanya akan menjadi gereja yang tertutup, eksklusif, ketika Roh Kudus tidak ada, maka itu yang terjadi. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan setiap jemaat dan setiap simpatisan, maka kita adalah orang-orang yang berubah dari rasa takut dan berani bersaksi. Maka firman Tuhan mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ruang-ruang tertutup yang selama ini tidak pernah kita buka, kemudian dibukakan. Dan mungkin kita mencoba melakukan pelayanan-pelayanan yang terbuka, yang mulai dilakukan beberapa waktu belakangan ini. Kita berubah dari orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan, pesimisme, berubah menjadi orang yang punya keberanian dan punya pengharapan. Dari orang-orang yang pasif menjadi orang-orang yang aktif bergerak, aktif melayani, aktif untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang punya kepedulian terhadap sesama. Maka selanjutnya, gereja yang hidup adalah gereja yang hadir bagi kehidupan.
Ini adalah bukti nyata Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan umat jemaat di GKJ Kota Gede dan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Bukti nyatanya adalah dengan adanya Roh Kudus kita digerakkan untuk melakukan sesuatu di tengah keterbatasan kita. Walaupun gereja sedang dalam krisis keuangan, tetapi animo jemaat untuk berbagi berkat kepada sesama ini cenderung meningkat. Ini menjadi bukti bahwa Roh Kudus menggerakkan daya kita semuanya. Anak-anak juga digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka berlatih dengan tekun, dengan semangat, dan nanti mereka akan menyuguhkan persembahan terbaik mereka melalui paduan suara. Silakan juga untuk mensupport dan mendukung anak-anak ini serta mengapresiasi mereka. Juga ada lukisan yang dipersembahkan dari luar jemaat kita. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak mungkin orang di luar kita mau menopang, mendukung pelayanan kita. Juga ada basar yang dilakukan oleh jemaat dan juga warga sekitar. Ada pasar murah yang ditujukan juga untuk jemaat maupun juga untuk warga sekitar. Maka dengan adanya Roh Kudus, gereja GKJ Kota Gede bukanlah menara gading, tetapi rumah bersama. Rumah di mana berkat-berkat Tuhan dinyatakan, tetapi tidak berhenti di kita, tetapi disalurkan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada tema beradaptasi bersama Roh. Beradaptasi bukanlah sebuah kehilangan iman. Beradaptasi bukanlah sebuah kompromi dengan dunia ini. Tetapi beradaptasi adalah menemukan cara baru. Bisa dalam bentuk melayani, dalam bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan sebagainya. Beradaptasi juga bisa ditemukan dalam kita menghadirkan kasih Tuhan secara nyata. Beradaptasi juga bisa diwujudkan bagaimana kita menjawab kebutuhan zaman yang ada di zaman sekarang. Sehingga pelayanan tidak hanya bicara di mimbar, tetapi juga dengan kepedulian kita, kebersamaan kita, dan pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah dan juga masyarakat di sekitar kita. Maka saat ini kita masuk juga dalam Riyoyo Unduh-Unduh atau Hari Raya Penuaian. Dan saya menghayati bahwa kegiatan ini, Riyoyo Unduh-Unduh atau Hari Raya Penuaian, adalah rasa syukur yang bergerak. Rasa syukur yang dihayati oleh setiap kita menggerakkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan menunjukkan bahwa gereja hadir dalam kehidupan nyata. Maka mari kita sebagai jemaat juga simpatisan kita memeriahkan Riyoyo Unduh-Unduh. Mari kita terlibat bersama untuk mendukung lelangan, membeli produk-produk di pasar dan pasar murah, membangun kebersamaan lintas perbedaan, dan menghadirkan kasih Tuhan secara nyata. Ketika kita melakukan itu, maka GKJ Kota Gede adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus dan membuat gereja kita menjadi gereja yang selalu relevan, menjadi gereja yang selalu hangat, dan menjadi gereja yang selalu menjadi berkat. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, terimalah
Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dinyatakan bagi saudara dan saya, sehingga kita menjadi gereja yang selalu relevan, hangat, dan menjadi berkat. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi atas perenungan firman Tuhan yang diterima di saat ini.

0: Cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan yang marasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikarunia daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, sekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syukur dan syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dilantunkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah ruang-ruang ketakutan para murid, maka saat ini kami mohon juga Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami di hari ini. Ketika dunia bergerak dengan begitu cepatnya, ketika banyak hati diliputi rasa cemas, rasa lelah, rasa penuh dengan kesesakan dalam kehidupan kami, maka ajar kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan, tetapi berjalan bersama dengan damai Kristus. Tuhan, jadikan gereja-Mu sebagai gereja yang hidup, bukan gereja yang sibuk dengan diri sendiri, tetapi gereja yang mau bergerak bersama dengan denyut nadi kehidupan bermasyarakat. Dan tolong kami agar kami mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi iman kami. Mampukan kami berubah tanpa kehilangan kasih. Mampukan kami berjalan maju tanpa melupakan sesama. Kami bersyukur atas riyoyo unduh-unduh di antara hasil bumi, di antara hasil karya anak-anak kami, di antara puji-pujian yang juga hendak dipersembahkan, juga basar dan pasar murah, kami melihat tangan Tuhan yang nyata, yang hadir memelihara kehidupan kami. Ajarlah kami bahwa rasa syukur bukan hanya berhenti di ucapan bibir kami, tetapi dalam bentuk hati yang rela berbagi. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang mempersembahkan karya mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi generasi yang kreatif, rendah hati dan mengasihi Tuhan. Berkati setiap pihak yang terlibat dalam lelangan, basar dan pasar murah. Kiranya seluruh kegiatan hari ini menjadi jembatan kasih antara gereja, masyarakat dan pemerintah daerah. Kami juga bersyukur untuk persaudaraan yang Kau tanamkan di tengah-tengah keberagaman. Terima kasih untuk setiap warga kampung yang terlibat dalam acara ini. Di tengah-tengah dunia yang mudah terpecah oleh perbedaan, maka ajar kami menjadi pembawa damai yang merangkul bukan menyingkirkan, yang mengasihi bukan mencurigai. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat, dan setiap orang yang beribadah dalam ibadah kami, baik secara onsite ataupun online. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami keletihan dalam hidup, yang sedang bergumul dengan ekonomi, yang sedang kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang sakit, yang kesepian, yang diam-diam menangis dalam hatinya. Kami berserah dan menyerahkan mereka di dalam karya kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menghembuskan pengharapan baru ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian bangkit, menata kembali kehidupan mereka, dan berjuang menaklukkan kehidupan yang masih harus mereka hadapi. Berkati juga bangsa kami di tengah banyak perubahan, ketegangan, ketidakpastian. Berkati pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijak dan punya hati nurani. Dan tolong gereja kami, gereja-gereja yang ada di Indonesia ini menjadi terang dan selalu menghadirkan kasih dan pengharapan yang sejati. Ya Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya doa dan ungkapan syukur ini di dalam kasih Kristus, di mana Kristus telah mengajarkan kami doa Bapa kami.

Jemaat terkasih, mari kita mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan keselamatan dari Allah. Pujian persembahan dari Madah Bakti, bawalah persembahan.

Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama menyanyikan doksologi Kidung Jemaat 303. Pujilah Khalik Semesta.

Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan pada ibadah pada saat ini, baik berupa persembahan syukur dan persembahan unduh-unduh. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan kami ini, sehingga dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GKJ Kota Gede. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, sehingga dapat mengelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.

0: Saudara-saudara yang terkasih, bukalah hatimu untuk menerima peneguhan dari Roh Kudus.
1: Kami membuka hati kepadanya.
0: Wartakanlah kabar baik bagi dunia.
2: Kami adalah saksi-saksi kabar baik dari Allah.
0: Muliakanlah Dia di dalam hidupmu.
2: Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat.

Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara kekal selama-lamanya. Amin.

semua sudah akan duduk kembali.

0: Terus
1: Shalom Bapak Ibu Saudara.
0: Aduh, kurang semangat.
1: Oke,
0: Mas Gatot.
1: Oke, Pak Pesi ya, kita ya.
0: 1 2 3. Shalom.
1: Oke,
0: masih kurang semangatnya ya. Minta tolong sekali lagi dong.
1: Lebih semangat lagi boleh.
0: 1 okay. 2 3.
1: Shalom.
0: Puji Tuhan.
1: Sebelum ya, kita mau mulai acara kita, Mbak Betty, kayaknya kayak belum afdol kalau kita belum berkenalan ya.
0: Oke.
1: Ini ada partner saya yang luar biasa cantiknya ini.
0: Aduh, terima kasih. Iya, Bapak Ibu, nama saya Patty dan saya didampingi oleh Mas Gatot.
1: Iya, benar banget.
0: Kami akan memandu acara hari ini.
1: Okay.
0: Jangan beranjak dulu kemana-mana.
1: Iya. Jadi ya, buat Bapak Ibu Saudara jemaat GKJ Kota Gede, hari ini merupakan hari yang luar biasa
0: sekali. Iya, betul sekali.
1: Karena ini adalah ibadah spesial. Jadi mohon untuk Bapak Ibu Saudara tetap berada
0: tetap
1: di tempat.
0: Stay di sini. Ya.
1: Benar banget.
0: Tetap setia bersama kami karena hari ini perayaan unduh-unduhnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
1: Benar, kita akan merayakan pesta unduh-unduh ya.
0: Iya.
1: Di hari Pentakosta ini.
0: Rangkaiannya apa aja Mas Gatot?
1: Rangkaiannya kita punya, habis ini kita akan melelang barang-barang ya Bapak Ibu Saudara. Ini untuk jemaat yang masih ada di luar, boleh ketika di dalam masih ada tempat,
0: ya,
1: boleh
0: monggo silakan masuk saja.
1: Ya,
0: nantinya kita berkolaborasi dengan warga kampung.
1: Benar.
0: Ya, di RT 07 kita ada pasar murah.
1: Pasar murah. Ada basar juga, Mbak?
0: Iya, betul.
1: Benar banget.
0: Basar itu ada 6 wilayah, ada standnya ada 6, lalu ada warga kampung di
1: Benar, tapi jangan lupa buat
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Selamat 5,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

ekspresif. Pangibadah ekspresif badhe dipunwontenaken ing dinten Minggu 3 Mei 2016 tabuh 6 sonten mapan ing KJ Wirabrajan ingkang dipun ladosi dening tim musik KWD. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing pangibadah menika. 7 Persekutuan Claudia. Persekutuan anak asuh Claudia badhe dipun wontenaken ing dinten Selasa 2 Juni 2016 tabuh gangsal sonten mapan ing GKJ Wirabrajan kanthi petugas konsumsi saking wilayah 6 Efesus. Tiang sepuh lan anak asuh Claudia kasuwun rawuh ing acara menika. 8 Nenikan. Badhe nindakaken nenikan secara gerejawi tumrap saudara Nicholas Ivan Aspiantama putra Bapak Arudi Prihandianto kalian Ibu Kristi Astuti saking GKJ Gandaria kalian saudara Ivana Meridina Lisa Bella Putri Putri Bapak Kundi Haryanto lan Ibu Esti Yudaweni saking wilayah 7 Korintus ing dinten Setu 6 Juni 2016 tabuh songo mapan ing GKJ Wirabrajan pasamuan kasuwun rawuh wonten ing pangibadah menika. 9 Laporan kelahiran keluarga Bapak Timan Mario lan Ibu Desi Istiana Putri saking wilayah 7 Korintus sampun dipunparingi putri kanthi nami Griselda Samfara Watimuri rikala dinten Jumuwah 3 April 2016 ing RSUP Dr. Sarjito. Sedasa lulusan pindah peradataning pasamuan sampun nampi serat panyuwunun pindah gereja lan sampun ngintunaken serat atestasi keluar tumrap A. Ibu Eka Bayu Hermawati saking wilayah Songo Kolose dateng GKJ Palian Gunung Kidul. B. Bapak Triyono Cahyo Kristanto saking wilayah Gangsal Yerusalem dateng GKJ Jatimulyo. Sasampunipun ibadah paripurno Bapak Ibu sederek dipun aturi ngerawi basar unduh-unduh wonten ing wewengkon Bobkri matur nuwun. Ibadah enjing menika badhe dipun latosi dening pelados firman Bapak Ibu Pendeta Nanda Natalia Nugraheni SSI Teol organis PNJ tim kerawitan maju laras lan mocopat langen sekar multimedia Mbak Titis, Mas Niel, Mas Irsan, Mbak Mutia lan Mbak Vina. Mekaten parwartos ing dinten menika pawartos salajengipun saged dipun waos wonten ing pawartos pesamuan. Matur nuwun Gusti berkahi.

Oke. Sugeng Enjang. Bapak Ibu mendengar suara anak-anak? Tidak. Ulangin lagi. Sugeng Enjang. Sudah siap sekolah Minggu? Sudah siap mendengarkan firman? Oke, mari baik, mari Bapak Ibu kita hantar anak-anak kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Duh Gusti menika lare-lare paduka ingkang saestu paduka kasih lan tresnani ingkang sekedap malih badhe mlebet wonten ing kelas sekolah Minggu. Mugi paduka tuntun lan mugi paduka berkahi saengga menapa ingkang dipuntampi menika saged dados tuladha wonten ing iman kapitadosanipun. Kaula ugi ndongaaken guru lan pendamping ingkang ladosi ing dinten menika. Mugi paduka ugi berkahi supados dados tuladha kangge lare-lare menika. Matur nuwun Duh Gusti. Amin.

Pasamuan ingkang kinasi, Pentekosta mujutaken wekdal ingkang wigati tumrap gereja, murih tumut tumandang damel ing pakaryan karaharyoning Gusti Allah tumrap jagat. Gereja mboten prayogi namung kendel kemawon ing satengahing kawontenan jaman ingkang tansah ewah kingsir. Gereja kedah wantun makaryo kanthi trengginas lan ngrasakaken peladosanipun kanthi ewah-ewahan ingkang kababar. Ewa semanten pakaryan saha sikep purun nglarasaken diri menika sanes awit pangarap bawaning jagat. Pakaryan saha sikep purun nglarasaken diri menika sumberipun saking Gusti Allah. Prasuci paring daya karosan tumrap gereja murih gesang makaryo lan nglarasaken diri. Pentekosta neguhaken manah kita ngraos-raosaken pakaryaning Roh Suci. Manah panjenengan prayogi kabikak lan ngraosaken pakaryanipun Roh Suci tumedhak ing satengah kita. Sumangga kita ngrepekaken kidung karawitan sung puji.

Bapak Ibu ingkang kinasih kanthi tetap jumeneng, semoga kita ngrepekaken kidung kesanggeman, kidung pasamuan Jawi eto ing karahayon.

Sugeng enjang, Bapak Ibu ingkang kinasih. Shalom. Terus pundi kabaripun Bapak Ibu? Saya sami sehat. Sudah membawa uang yang banyak Bapak Ibu? Sudah memilih nanti kira-kira selesai ibadah mau beli apa? Bakso, oh diakonia jualan bakso. Wilayah mana lagi jualan macam-macam. Sudah disiapkan uangnya Bapak Ibu? Sudah, karena hari ini kita merayakan Pentakosta. Oke, Bapak Ibu ingkang kinasih, tentu kita menika nate mireng tembung utawi istilah enggal. Inggih menika mager. Tegesipun apa? Males gerak. Lan wonten setunggal malih Bapak Ibu PW. Napa menika PW? Posisi wenak. Mager lan PW. Bapak Ibu ingkang kinasih, tentu kita nate mireng lan mbok menawi kita ugi ngucap PW lan mager. Bapak Ibu, PW lan mager kali-kalihipun sejatosipun badhe nedahaken gaya hidup ingkang minim aktivitas fisik. Wonten pundi tiang menika rumaos saestu sekeco kangge mboten nglampahi menapa kemawon utawi obah. Lan menawi dipun raos-raosaken Bapak Ibu, mboten ta manungsa menika gadah raos keset, nggih napa mboten? Malah Bapak Ibu, keset menika perkawis ingkang saestu ngremenaken. Nggih napa mboten? Contoh turun rebahan langkung sekeco tinimbang napa? Obah, nyapu, resik-resik, gosok. Bapak Ibu suka yang mana? Rebahan sambil mainan HP atau bersih-bersih rumah? Tenane resik-resik Bapak Ibu. Kok saya agak tidak percaya. Betul? Lebih suka yang bersih-bersih daripada turun? Kalau saya masuk kayak tiduran Bapak Ibu, kalau rumah saya bisa bersih dengan sendirinya, saya gak perlu bersih-bersih. Karena apa? Karena tiduran itu jauh lebih menyenangkan. Turun lebih enak daripada harus bersih-bersih. Mendel raos langkung nyaman tinimbang kedah ngelampai aktivitas. Awit menika Bapak Ibu boten gumun menawi kathah tiang ingkang pungkasanipun remen menunda. Engko wae lah. Sek, aku esih turun. Sek, aku esih memeng. Sek, engko iso digarap engko. Tapi engkang kok tekan gone napa Bapak Ibu? Bablas. Apalagi kalau yang disuruh kalau di rumah ya Bapak Ibu. Di rumah saya aja. Ibu saya nyuruh bapak saya ngambilin atau nyapu rumah. Ya, kok tekan gone nopo Bapak Ibu? Apakah sapunya dipegang? Tidak mungkin. Malah ngerjain yang lain, malah dolanan HP. Kose, engko, opo-opo, engka. Boten purun obah, utawi angel, nemto akan langkah ingkang enggal. Nah, Bapak Ibu, ingkang kinasih, perkawis kados mekaten, menika ugi kedadosan wontening gesang kapitadosan kita. Asring kita menika ugi saged dados keset sacara rohani. Keset nopo? Keset de donga. Keset maos al kitab. Tapi kalau baca HP Bapak Ibu, mainan Facebook, lihat YouTube, keset napa mboten? Aduh. Mboten. Mirengaken renungan khotbah. Keset apa mboten? Oh, keset. Kalau gosip Bapak Ibu betah 1 jam? Betah. Kalau khotbah saya 1 jam bagaimana Bapak Ibu? Aduh. Wis, Mbak, wis arep tuku ada tadi kalau enggak salah di wilayah 8 apa ya? Ada nasi rica B2 begitu. Udah selak pengen beli macam-macam. Mendengarkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang membuat kita malas, tetapi untuk gosip Bapak Ibu,
kita jauh lebih suka. Kenapa? Ya karena kita memang suka. Bapak Ibu ingkang kinasih, pungkasanipun menawi kita menika keset maos Alkitab, keset ndedonga, aktivitas rohani dipun lampahi namung dados padatan utawi rutinitas. Kamangka gesang kapitadosan kedahipun gesang ingkang dinamis utawi bergerak, lan menika gegayutan kalian mobamose ing dunya. Pramila tantanganing gesang ugi dinamis, lan Gusti ugi nimbali kita supados tuwuh lan beradab tasi. Malah sejatosipun kemampuan kita beradaptasi menika dados salah satunggaling cara utawi mergi kangge ngelampai gesang. Lajeng kados pundi tiang menika saged beradaptasi menawi kita menika keset? Bagaimana kita mau bergerak kalau kita sudah menjadi orang yang malas lan boten purun obah? Adaptasi dipun wiwit saking niat kita kangge ngelampai samukawis. Tiang ingkang keset boten saged ningali kawontenan ingkang enggal, lan tiang ingkang boten purun obah badhe tetep manggen wonten ing panggenan ingkang sami. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, dinten menika Gereja Mangayu Bagyo Riyoyo Pentakosta. Pentakosta menika dinten napa? Turunnya Roh Kudus. Bahasa Jawanya napa, Bapak Ibu? Saya juga kangelan kemarin. Tedhakipun Sang Roh Suci dateng tiang pitados. Nah, perkawis ingkang penting nalika tedhakipun Sang Roh Suci menika dados wiyosanipun gereja. Jadi sebenarnya ketika kita merayakan Pentakosta, kita juga merayakan hari lahirnya gereja yang kita kenal sebagai jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Dinten menika kita badhe sesarengan sinau wontening jejer sebenarnya makaryo nglarasaken maring Roh Suci. Kalau Bapak Ibu melihat bahasa Indonesianya, itu bergerak, beradaptasi bersama Roh Kudus. Ingkang sejatosipun ngajak kita, nimbali kita, dados gereja ingkang adaptif. Bergerak, adaptif, beradaptasi. Kenging menapa? Kita menika kedah enget Bapak Ibu, pilih gereja miyos mboten wonten ing kawontenan skejo. Gereja mula-mula miyos wonten ing sak tengahing raos adri, ketidakpastian lan ewah-ewahan ingkang ageng. Lan sak sampunipun Gusti Yesus minggah dateng swargo, para siswa menika sak jatosipun wonten ing kawontenan ingkang aurat. Para siswa menika ngempal dados setunggal, bingung menapa ingkang kedah dipun lampahi sak lajeng nipun. Nangis saking tedhakipun Sang Roh Suci menika, Kisah Para Rasul kaleng gambaraken bilih Roh Suci rawuh tedhak kados angin ageng lan wonten lidah api. Tegesipun wonten daya, wonten dorongan, lan wonten kuwaos ingkang gigah para siswa saking kawontenan pasif dados aktif. Yang tadinya bingung mau ngapain, karena Roh Kudus turun mereka tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Pramila Bapak Ibu, jejer makaryo nglarasaken maring Roh Suci nimbali kita kangge nglenggono pilih gesang beriman, gesang kapitadosan
boten namung gesang ingkang mendel, ananging gesang ingkang teras-terasan larasaken gesang kalian tuntunan Roh Suci. Tembung Bapak Ibu, tembung larasaken tegesipun apa? Melaraskan, menyelaraskan, menyamakan. Tegesipun gereja kita dipun timbali kangge peka menopo langkah kita tesih selaras kalian Roh Suci. Utawi malah kita menika sampun saestu nyaman kalian kawontenan kita sak menika. Asring gereja saged rumaos PW juga Bapak Ibu. Jadi yang enggak apa yang bisa merasakan PW bukan hanya sekedar kita sebagai manusia-manusia, tetapi terkadang gereja juga bisa merasa PW, merasa ada di posisi yang wena. Nyaman kalian tradisi, nyaman kalian aturan lami, nyaman kalian rutinitas. Wes sing penting ono PA, ono PD, ono kebaktian, wes rampung. Tanpa sadar Bapak Ibu, kecalan semangat krentek kangge obah midere ewa-ewahan ning jaman. Kamangka dunia menika dinamis, cara kita sesambetan ugi ngalami ewa-ewahan. Pergumulan berayat ugi dinamis, cara para muda ningali gesang ugi dinamis, mekaten ugi tantangan leladosan ugi dinamis. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu berubah. Jika kita menjadi malas untuk bergerak, bagaimana caranya kita sebagai gereja mampu melewati tantangan hidup? Menawi gereja mboten purun obah lan beradaptasi, gereja tetap wonten ananing kecalan relevansi. Gereja tetap ada, tetapi kehilangan relevansi. Tetap regeng yang datang banyak, ananging mboten jawab kabetahaning donya. Pramila Bapak Ibu, Pentakosta ing dinten menika ngemutaken kita. Sampun ngantos, kita dados gereja ingkang keset. Mboten purun sinau, mboten purun obah. Keset mangertosi kawontenan dunia, keset kangge tuwuh. Amargi iman ingkang sehat menika iman ingkang gesang. Lan salah satu ciri sesuatu hidup apa Bapak Ibu adalah dengan bergerak. Milo menika lumantar Pentakosta, sumangga kita mawas diri kita piyambak-piyambak. Menopo wonten ewah-ewahan wontening gesang iman kita? Apakah dengan adanya Pentakosta ada perubahan besar di dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini ada Bapak Ibu yang paling gampang berubah adalah isi dompet kita setelah kita belanja basar. Dia napa mboten? Langke, nanti dompetnya tebel setelah basar tinggal sedikit. Nanti setelah ini tinggal mikir, aduh kok ya tak tuku iki. Kadang-kadang kita kan lapar mata ya Bapak Ibu. Tetapi Pentakosta seharusnya yang berubah itu bukan hanya sekedar isi dompet kita, bukan hanya sekedar tentengan yang kita bawa setelah basar, tetapi adakah perubahan setelah kita beribadah pada saat ini? Jangan sampai Pentakosta hanya sekedar angin lalu, oh ada basar, oh ada unduh-unduh, tetapi tidak ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Lan ingkang kaping kalih, menapa kita gereja tesih purun sinau? Lan menapa kita ngaturaken panggenan kangge Roh Suci nuntun lampah kita? Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus? Aduh, tidak ada yang menjawab. Apakah Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus? Percaya. Buktinya apa?
Bukti yang paling gampang, Bapak Ibu. Ini beberapa kali saya juga menyampaikan, ketika kita berbohong, apakah rasanya nyaman, Bapak Ibu? Tidak. Tetapi apakah Bapak Ibu selanjutnya tidak berbohong? Oh ya, kadang-kadang tetap ngapusi. Apalagi seringkali kita melabeli dengan bahasa berbohong demi kebaikan. Padahal yang namanya berbohong tetap berbohong. Dan berbohong itu adalah dosa. Maka mari, Pentakosta, kita menghadirkan Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Mugi lumantar pahargian Pentakosta meniko, kita mboten dados pribadi utawi gereja ingkang namung nyaman mendel, ananging dados gereja ingkang dinamis, tuwuh lan saged beradaptasi sesarengan kalian Sang Roh Suci. Amin. Wekdal ning kagem kita sedoyo. Bapak Ibu ingkang kinasih, ing wekdal menika kita badhe sesarengan mirengaken pisungsung pepujen saking paduan suara Hamalo kanthi jejer Roh Kudus turunlah.

0: kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta waradin, inggih patunggalipun para suci, punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kaaturan lenggah malih.
1: Pasamuan ingkang kinasih sumangga sesarengan kita sami sowan wonten ngarsanipun Gusti wonten salebetipun pandonga syukur lan syafaat. Sumangga kita ndedonga. Duhalah Rama kasuwargan, kawula sami sowan wonten ngarsa paduka. Kawula sami ngaturaken panuwun syukur awis daya berkah saha panganti paduka wonten salebeting gesang ingkang sampun kawula lampahi. Kanthi andhap asoring manah kecawi saking menapa ingkang sampun kawula tampi, temtu kemawon wonten sawernining perkawis ingkang kawula raosaken. Kawula sami ngrumaosi, pilih kawula sami asring kesupen ngaturaken panuwun syukur tumrap berkah-berkah ingkang sampun paduka paringaken. Kawula ugi asring lampahi perkawis ingkang boten ndadosaken kepareng paduka. Awit saking menika duh Gusti, mugi paduka kepareng paring pangapunten sedaya berkah, sedaya dosa kalepatan kawula, saha paring mergi ingkang prayogi, saking sedaya perkawis ingkang kawula lampahi menika. Awit kawula pitados, pilih paduka tuing kekiatan lan panglipuran kawula ingkang sejati. Ing wekdal menika sesarengan, kawula sami ngaturaken pandonga syafaat, kangge pasamuan paduka, ing wekdal menika nandang karingkan badan karana sesakit. Sae ingkang karimat wonten ing griya sakit, menapa dene ingkang wonten griyanipun piyambak-piyambak. Mugi paduka rimati, mugi paduka rengkuh supados saged pulih, lan mugi srana obat-obat ingkang katameaken sederek-sederek kawula menika enggal ngraosaken kesarasan. Kawula ing wekdal menika duh Gusti ugi sarengan ndongaaken para tiyang sepuh kawula adiyuswa sanadyan rempu ing raga, paduka paringi wewaing kekiatan, kesehatan, katentreman, langkung-langkung iman kapitadosanipun sinaget nomi sungsungaken gesang wonten ngarsa paduka. Kawula ugi sami ndongaaken para sedherek ingkang tesi mangkotaken manahipun ngantos wekdal sak menika mboten gadah wekdal kagem paduka. Mugi paduka lanting srana asta paduka ingkang kebak kadarman, lan paduka paringi pangapunten temahan sami enggal gumregah sesarengan kawula luhuraken asma paduka. Duh Gusti sumbering kepenteran, kawula ugi ndongaaken lare-lare ingkang tesi sinau, mugi paduka paring kapinteran temahan saged gayuh menapa ingkang dados idam-idamanipun. Paduka paringi wijining pambangun turut andap asor, ajri asih, dados tiyang sepuhipun langkung-langkung dateng paduka. Kawula ugi ndongaaken pasamuan paduka GKJ Wirabrajan. Mirungganipun kawula ndongaaken bapa pamulang kawula Pendeta Yosef Kristianugroho. Mugi paduka paringi kawicaksanan, kesabaran, anggenipun momong pasamuan paduka. Prayatipun mugi paduka paringi kesarasan, kacekapan, saha katentreman. Kala ugi ndongaaken para pradataning pasamuan, komisi gereja, panitia gereja, tenaga kantor, koster, mugi paduka ugi paring berkah, paduka paringi kawicaksanan saha kebak tanggel jawab anggenipun nindakaken tugas-tugasipun kagem kamulyaning asma paduka. Doalah Rama kasuwargan, kawula ugi ndongaaken negeri lan bangsa kawula Indonesia, para manggalaning projo saking tataran paling andhap dumugi bapa presiden, paduka paringi kawicaksanaan lan kebak tanggel jawab amri karaharjaning bangsa kawula. Kawula sedaya paduka paringi gesang ingkang kebak katentreman. Mekaten duh Gusti atur pandonga kawula, mugi paduka jurungi kanthi sih kawelasan paduka. Wonten sumulaning dosa kawula nyuwun pangapunten, wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula aturaken. Amin.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Selamat pagi. Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, kami harap semua HP dalam mode hening atau silent. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 24 Mei 2026. Persembahan istimewa. Pada ibadah pagi hari ini diberikan kesempatan kepada kita untuk menyerahkan sampul persembahan istimewa. Adapun teknisnya nanti sampul persembahan istimewa dapat dimasukkan ke keranjang-keranjang yang sudah disediakan setelah kantong kolekte diedarkan. Jadi setelah kantong kolekte diedarkan. Kebaktian hari ini tema Roh Mengalahkan Keangkuhan. Pelayan firman Pendeta Handi Hadi Witanto dari Fakultas Teologi UKDW. Pemusik Saudara Eriko, Saudara Eldo, Saudara Reza, Ibu Widya dan Saudara Horta. Prokantor Kantoria Youth Choir. Selamat beribadah.

Jadi manusia yang hidupnya memancarkan kasih dan kemuliaannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dengan bersama kita pujikan dengan gembira, dengan penuh sukacita.

Kita percaya bahwa ibadah Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengaruniakan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita.

akan Roh Kudus tersebut yang akan memimpin hati dan pikiran kita, yang akan menyalakan api dalam diri kita dan membiarkannya untuk terus berkobar memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama puji Dia.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada topeng yang mampu menutupi wajah kita daripadanya. Maka, mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan segala retak dan noda yang kita bawa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu bukan dengan mahkota kebanggaan, bukan dengan tangan yang bersih, melainkan dengan hati yang berlumuran dosa. Kami mengaku Tuhan, keangkuhan masih sering menduduki hati kami. Kami lebih mudah membesarkan diri kami sendiri daripada memuliakan nama-Mu. Kami mengaku Tuhan, ketidakpedulian masih mengikat langkah kami. Mata kami sering terpejam di hadapan sesama yang membutuhkan. Telinga kami juga sering tertutup dari rintihan mereka yang menderita. Maka dengan segala keberadaan kami saat ini, sudilah kiranya Kau mengampuni kami. Bersihkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami, dan jadikanlah kami layak untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur.

kasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendengar berita anugerah Tuhan bagi kita melalui Galatia 3 ayat 28-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Roh Kudus, tembok ego yang memisahkan kita telah diruntuhkan, dan kita dimampukan untuk memohon, datanglah ya sumber rahmat.

0: Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di tengah-tengah peringatan dan rasa syukur kami karena kami memperingati kehadiran Roh-Mu yang kudus, hari Pentakosta. Di tengah-tengah kesadaran bahwa kami diundang dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang hadir menghadirkan berkat, meneruskan berkat yang datang dari Tuhan, menghadirkan cinta dan kebenaran, dan memperjuangkan itu seperti Kristus sudah memperjuangkannya. Maka Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong kami yang lemah ini, agar kuasa Roh Kudus bukan hanya diperingati, tetapi kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh kami biarkan hadir dan hidup di dalam diri kami. Sehingga gereja tidak berpura-pura menjadi murid-murid-Mu. Gereja sungguh-sungguh menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan pekerjaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, pimpinlah kami, juga kalau pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan.
1: Penderasan Mazmur berdasarkan Mazmur 104.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di internet, juga selamat pagi. Selamat Pentakosta, saudara-saudara. Hari ini kita merayakan mengingat kehadiran Roh Kudus Pentakosta, hari ke-50 sejak saudara-saudara memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Paskah 50 hari yang lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama mendalami tema dalam peringatan hari kehadiran Roh Kudus ini dengan tema kalau ditulis untuk ibadah hari ini, untuk jam ini dalam bahasa Inggris, Spirit Over Pride, yang jam 6.30 tadi bahasa Indonesia, Roh Mengalahkan Keangkuhan. Saya nggak tahu kenapa yang jam 9 pakai bahasa Inggris, ya mungkin karena kuasa Roh, sehingga tiba-tiba kita harus mengerti bahasa Inggris, Spirit Over Pride. Saudara-saudara, tapi saya akan bicarakannya dalam konteks yang sama. Saya pikir ada banyak bisa terjemahan pada Spirit Over Pride. Tetapi yang dimaksud adalah spiritnya bukan hanya sekedar semangat, tetapi roh yang kita lagi peringati, yang mengalahkan, yang mengatasi pride yang berlebihan, keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mari kita coba hayati. Ngomong-ngomong, saudara-saudara, saudara merasa bahwa ibadah GKI Ngupasan jam 9 hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena musiknya, karena yang nyanyinya, karena kita semua, saudara merasakan ada gairah roh? Orang GKI ini kalau ditanya begini, ya iya, mau rame, mau biasa, oke saja, gitu ya. Kami sih baik-baik saja. Beberapa orang suka biasanya mengidentikan roh itu dengan semangat dong yang kayak begini, gitu ya. Saya pikir itu salah satu yang juga baik untuk kita sama-sama siapkan. Supaya ibadah hari Minggu jangan kalau ada perayaan saja disiapkan dengan serius, tapi juga dalam ibadah-ibadah yang biasa, spiritnya sama, rohnya sama. Nah, tapi oke, saudara-saudara, mari sekarang kita akan coba lihat tema kita lebih mendalam. Sebelum kita bicara tema itu secara khusus, saya ingin mengajak kita mendengarkan sedikit cerita pengalaman saya baru saja kemarin. Saudara-saudara, kemarin itu adalah gelombang pertama penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya salah satu orang yang diminta tolong untuk mewawancarai sebagian calon mahasiswa. Kami berbagi tugas pada banyak dosen dan calon-calon mahasiswa, anak-anak muda baru lulus SMA, ada yang sudah lulus cukup lama tetapi mau sekolah lagi, lalu berkumpul dan kemudian diwawancarai secara online. Saudara-saudara, kemudian ada satu pengalaman saya dalam percakapan dengan satu orang calon mahasiswi dari satu daerah. Singkat ceritanya begini, si mahasiswi, calon mahasiswi ini bercerita bahwa dia punya kebutuhan khusus. Dia penyandang disabilitas, bukan fisik, tetapi penyandang disabilitas mental. Saudara-saudara, kita semua harus mulai terbiasa bahwa teman-teman yang punya masalah dan berbeda dengan kita tidak selalu dianggap sebagai orang yang cacat, orang yang sakit, orang yang tidak berguna, apalagi tanda kutip, tetapi orang-orang yang memiliki perbedaan. Fisik mungkin lebih kelihatan, tetapi mental itu tidak kelihatan. Itu selalu jadi persoalan, ya. Penyandang disabilitas mental itu punya banyak isu. Nah, calon mahasiswi ini lalu bercerita bahwa saya, Pak, sudah sejak SMP sudah didiagnosa punya masalah mental. Dia mudah cemas, dia sering berhalusinasi, dia ada di dalam keadaan yang gak selalu nyaman dengan hidupnya. Dalam halusinasi dia sering kali lalu terjebak dalam rasa takut atau rasa marah, bahkan sampai membahayakan dirinya. Orang tuanya notice, orang tuanya tahu betul, dan orang tuanya kemudian membantu anak ini untuk pergi ke psikolog dan ke psikiater. Dan karena situasinya tidak terlalu membantu, maka akhirnya psikiater memutuskan untuk memberikan obat untuk mereduksi rasa cemas dan halusinasi yang seringkali muncul. Dia sudah makan obat sejak SMP. Obatnya naik turun dosisnya tergantung kondisi, tetapi psikiater menyarankan untuk dia tetap menjaga diri supaya tidak sampai membahayakan dirinya atau orang lain. Karena orang tuanya cukup terbuka, saudara-saudara, banyak loh orang tua yang gak mau ngomong soal ini, ya.
lalu ditutupi, tidak ngomong. Orang tuanya cukup terbuka. Lalu orang tuanya memutuskan ketika anaknya sekolah, orang tuanya berbicara kepada sekolah untuk memberitahu bahwa anak kami memiliki kebutuhan khusus karena dia penyandang disabilitas mental, dia punya isu tentang kecemasan dan halusinasi. Sekolah diharapkan untuk bisa mengerti keadaan ini. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Sepanjang dia bersekolah, ini ceritanya ya, sepanjang dia bersekolah sejak SMP sampai dengan SMA, dia tidak pernah berhenti mendapatkan bully, dipersekusi. Teman-temannya kalau bertemu sama dia dan dia ada di dalam keadaan khusus dan menjadi agak aneh dibandingkan yang lain, lalu teman-temannya mulai mengatakan, kamu memang orang gila, kamu harusnya tidak ada di sekolah ini, kamu tidak cocok ada di sini. Kepada siapa anak seperti ini harus berharap ketika teman-temannya? Kepada guru. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia bercerita lebih lanjut. Ketika saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan guru, dia tidak bisa membawa tugas yang diminta oleh guru. Lalu setidaknya cerita dia kemarin, ada dua orang guru dari dua mata pelajaran. Guru itu mengatakan, nah ini nih contohnya anak yang gak bener nih. Kamu tuh memang harusnya bukan sekolah di sini. Kamu tuh harusnya sekolah di SLB. Kamu tuh tidak cocok di sini. Orang gila kayak begini ini gak bener. Makanya nanti kamu lalu membuat anak-anak lain jadi seperti ini. Kamu itu tidak cocok di sini. Dia bercerita sampai menangis. Saya seringkali merasa tidak bisa mengerti bagaimana orang jadi guru tapi dia tidak pernah punya konsep tentang berelasi. Jangankan membantu dan mendukung, berempatilah sedikit. Bagaimana kata-kata kamu orang yang tidak baik, kamu orang gila. Ingat ya saudara-saudara, Indonesia sudah meratifikasi konsesi internasional tentang disabilitas. Tidak ada orang yang boleh direndahkan sekecil apapun karena dia adalah manusia yang sama. Dan jangan heran bahwa banyak orang penyandang disabilitas jauh lebih baik dari orang-orang yang merasa dirinya sudah baik. Banyak penyandang disabilitas jauh lebih tekun dibandingkan orang-orang yang punya banyak kelebihan dalam hidupnya. Banyak orang penyandang disabilitas mental yang berjuang seumur hidupnya, tapi dia selalu berusaha untuk bangkit menjadi orang baik. Bagaimana mungkin seorang guru mengatakan kamu orang gila yang tidak cocok sekolah di tempat ini? Saudara-saudara, calon-calon mahasiswa biasanya suka diminta untuk menulis tentang gambar dirinya, tentang pengalamannya, apa yang menjadi kekuatanmu, apa yang kau banggakan dengan hidupmu. Saudara tahu apa yang dia tulis? Pertanyaannya, apa yang kau anggap hal yang membanggakan pada dirimu? Apa yang dia tulis? Tidak ada. Dia strip, lalu ditulis di bawah, saya tidak tahu apa yang bisa saya banggakan untuk hidup saya. Setidaknya para guru yang ngomong seperti itu dan teman-temannya sudah membuat seorang anak muda penyandang disabilitas mental kehilangan harapan. Saudara-saudara, baru beberapa bulan lalu saya memimpin rekoleksi mahasiswa yang selesai melakukan praktek jemaat sashe. 6 bulan di gereja, lalu pulang. Saya dan beberapa kolega berkumpul, kami kumpul di Samtikara, kemudian kami melakukan rekoleksi, evaluasi, dan berbicara. Seorang mahasiswi datang kepada saya. Dia datang sambil menangis, dan dia bilang begini, persis sama seperti yang tadi. Pak, menurut Bapak, saya ini orang yang berguna atau tidak? Saya bilang, kenapa kamu tanya itu? Lalu dia bercerita. Ketika dia salah melakukan tugas di gereja, pendeta mentornya datang kepada dia di depan orang banyak, lalu berkata, kamu ini anak tidak berguna,
Mahasiswa kayak gini tidak dibutuhkan oleh gereja. Lebih baik kamu pulang saja, gak usah jadi pendeta. Gereja gak butuh orang seperti kamu. Seorang anak muda yang lagi belajar, saya akan selalu menekankan, sekalipun ada kesalahan yang serius, sekalipun mahasiswi ini tidak benar melakukan tugas, sekalipun orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak cukup mampu melakukan seperti apa yang diharapkan, tetapi bagaimana seorang pendeta yang berkhotbah di gereja tentang cinta, tentang Roh Kudus, tentang kebaikan, tentang persekutuan, dia hanya bisa mematahkan hati seorang anak muda yang lagi berjuang untuk berusaha jadi lebih baik. Saya sendiri punya pengalaman menarik, saudara-saudara. Beberapa saudara-saudara ada yang tahu. Saya tidak tahu saudara Krisna tahu atau tidak. Tapi saya buta warna, saudara-saudara. Dulu waktu saya kecil, saya pengen sekali jadi dokter. Lalu saya tahu bahwa jadi dokter nggak boleh buta warna sebaiknya. Sekarang katanya ada beberapa pertimbangan. Lalu saya dinyatakan, tidak bisa kamu jadi dokter. Wah, saya patah hati, saudara-saudara. Saya patah hati sekali sejak SD. Karena saya merasa saya serius pengen jadi dokter. Tetapi persoalan yang saya mau cerita bukan soal patah hati itu. Yang saya cerita adalah gini. Namanya orang buta warna ya. Saya ngewarna rumput. Saya warnai coklat. Oh, gak tahu yang saya ambil coklat. Buat saya itu hijau. Lalu saya mewarnai buah apel. Saya bingung cari yang merah beneran. Lalu saya ambil aja yang rada gelap. Saya mewarnai apelnya hitam. Lalu guru datang kepada saya. Saya minta maaf ya, contohnya guru, tidak semua guru seperti ini. Saya sendiri juga guru, jadi saya ingin evaluasi diri. Seorang guru datang, lalu ketawa, saudara-saudara. Ketawanya bukan ketawa lucu, ketawanya ketawa sinis. Hehehe, si Handi, rumputnya kok coklat, udah mau mati semua. Ijo dong. Dalam hati saya bilang, sialan, saya kan gak tahu ijo yang mana. Maka saudara-saudara, bertahun-tahun saya selalu begini. Saudara, mari bayangkan saudara hidup dengan cara itu. Saya tidak mau disalahkan oleh guru. Lalu saya bilang kepada teman-teman kalau lagi mewarnai, warna hijau saya nih jelek nih, ada yang punya warna hijau bagus? Terus ada teman kasih warna hijau, selamat saya hijau. Kecuali teman itu membohongi saya atau sama-sama buta warna. Saudara-saudara, saya warnai. Kalau mau warnai merah, warna merah saya udah jelek nih, ada yang punya warna merah? Terus ada teman yang nanti mendistribusi spidol warna merah. Terima kasih, ini merah, lalu saya warnai merah. Saya hidup dengan itu sampai di tahun tertentu saya capek berbohong. Saya terlalu lelah. Dan saya mulai bertanya, tidakkah orang di luar sana bisa paham kalau orang buta warna, apel itu hitam juga tidak apa-apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bicara tentang kita ingin melawan keangkuhan, percayalah, salah satu penyebab kenapa orang menjadi angkuh adalah karena orang tidak peduli pada orang lain. Karena hidupnya tidak terrelasi dan tidak mau berrelasi dengan orang. Saya tidak peduli orang itu punya kelemahan, orang itu berbeda, orang itu seperti apa. Karena saya tidak mau berrelasi, karena saya tidak peduli. Maka di dalam ketidakpedulian itu muncullah orang yang merasa tahu, merasa hebat, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Muncullah seorang pendeta yang tanpa filter di mulutnya mampu mengatakan, kamu orang tidak berguna. Muncullah tanpa filter orang di mulut orang yang seharusnya menjadi seorang pendidik, kamu anak gila. Kamu tidak cocok di sini dan kamu tidak berguna di sini. Keangkuhan selalu datang dari ketidakpedulian. Ketidakpedulian datang karena kita menganggap relasi bukanlah sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita pindahkan ini dalam konteks beriman, ini jadi lebih serem. Kalau orang merasa bahwa kita beriman, tapi tanpa relasi, tanpa kepedulian, kita hanya pikir tentang saya dan Tuhan,
Itu pun juga bukan soal saya dan Tuhan yang berdialog. Saya pikir saya tahu tentang Tuhan. Dan saya menyimpan itu sebagai prinsip yang tidak terlepas. Saya tidak pusing dengan orang lain. Saya tidak perlu peduli dengan orang lain. Saya tidak perlu melayani dan menolong orang lain. Saya tidak perlu harus terikat dengan orang lain. Yang paling penting adalah soal saya dan Tuhan. Maka saudara-saudara, tidak heran bahwa agama membuat keangkuhan itu sekarang datang dengan legitimasi Tuhan. Dengan legitimasi seolah-olah ini adalah kebenaran dan kesucian. Seluruh proses dan fakta tentang ekstremis keagamaan, tentang fundamentalisme religius, tentang kekerasan atas agama, selalu datang dari keangkuhan atas nama Tuhan. Betul gak? Dan keangkuhan atas nama Tuhan datang karena saya dalam iman tidak perlu kait-mengait dengan orang lain. Dengan hidup. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mulai merasa, ya betul, tapi saya gak begitu, mari kita memanjatkan syukur. Tapi sebelum kita cepat-cepat bilang gak begitu, ada banyak godaan yang sering membuat kita tidak peduli atas nama Tuhan. Saudara-saudara, sejak tadi pagi, sebetulnya ini juga menjadi isu yang saya terus bicarakan, karena ini isu kita saat ini. Kita saat ini kan lihat perang ya. Perangnya memang bukan di Indonesia. Amerika lawan Iran. Israel lawan Iran. Israel lawan Palestina. Rusia lawan Ukraina. Saudara-saudara, saudara gimana perasaannya tentang perang ini? Kalau saya tanya saudara-saudara, anggota GKI Ngupasan yang baik dan terhormat dan dikasihi oleh Tuhan, saudara bela mana? Presiden Trump atau Khamenei? Waduh, saya sering pergi ke Amerika. Masa saya ngomong yang jelek tentang Amerika? Misalnya. Saudara bela mana? Israel atau Palestina? Aduh, Israel kan umat Tuhan, ada di Alkitab. Saudara-saudara, betapa mudah kita tidak lagi punya sesuatu di dalam percakapan semacam ini. Beberapa orang, tidak semua, saya tahu, saudara-saudara. Beberapa juga mencoba untuk memberikan beberapa pandangan pada saya. Saya mengerti itu. Tapi saya ingin coba sharing ya, saudara. Beberapa orang mengatakan, kita bela Amerika dong. Amerika kan Kristen. Perhatikan, Amerika kan Kristen. Presiden Trump kan Kristen. Presiden Trump itu didukung oleh gereja. Saudara-saudara, maafkan saya ya, tapi saya izin ngomong. Direkam nih lagi di YouTube, tapi gak apa-apa lah. Kalau udah direkam suka susah ngomongnya, tapi udahlah saya ngomong aja. Saya gak fans sama Presiden Trump karena saya tidak terlalu yakin dia Kristen. Kalau saudara ada yang fans sama Presiden Trump, gak apa-apa ya, beda pendapat kan, gak usah berkelahi. Tapi begini, ketika orang mengatakan bela Trump dong, atau bela Amerika dong, kan Amerika Kristen. Terus saya bilang, memangnya orang Kristen boleh ya melakukan kekerasan? Ya kan yang diperangi bukan Kristen. Oh, berarti boleh ya orang Kristen membunuh orang bukan Kristen. Ya tapi kan itu orang Iran. Oh, berarti boleh ya orang Kristen menyakiti orang Iran. Saudara, yuk mulai kritis dengan ini. Kalaupun kita mau mengatakan Amerika adalah representasi Kristen, bolehkah orang Kristen melakukan kekerasan dan membunuh orang? Marilah kita ingat bahwa ketika perang, yang meninggal itu bukan cuma tentara. Yang meninggal itu adalah para bapak, para ibu, anak-anak, orang tua, dokter, para perawat, orang yang berusaha untuk hidup, yang sedang mencoba untuk menumbuhkan anaknya dewasa. Dia tiba-tiba kehilangan anak. Anak kehilangan orang tua. Dokter yang lagi bekerja keras tiba-tiba harus meninggal. Di dalam perang, di dalam kekerasan itu ada kesedihan.
kecelakaan, ada kedukaan, ada kehilangan cinta, ada relasi yang diputus dan dirusak. Lalu bagaimana mungkin kita yang di Indonesia, yang hidupnya lagi lumayan bagus, itu pun juga gak bagus-bagus amat saat ini, dan kita duduk di gereja dan bernyanyi puji Tuhan, haleluya, lalu kita bilang, gak apa-apa orang Kristen membunuh orang Islam. Ada yang salah kayaknya. Ada yang salah dengan iman. Ada yang salah dengan puja-puja kita pada Kristus. Bukankah Kristus adalah Tuhan yang menunjukkan bahwa cinta mengikat tanpa pernah bisa ditahan? Bagaimana Israel pasti nak? Ya. Hati-hati sekarang jawabnya ya. Udah dimarahi tadi soal Trump. Israel kan umat Tuhan. Ya, umat Tuhan juga ditegur oleh Tuhan kalau salah. Dan ini bukan sekedar bicara tentang umat Tuhan. Ini geopolitik baru. Kalaupun kita mau menganggap itu umat Tuhan, mari kita lihat bahwa apakah lalu benar kita membolehkan kekerasan? Saya kok jadi curiga ya. Kalau kita tidak punya ruang untuk berpikir soal ini, jangan-jangan betul yang dikatakan Pak JK beberapa waktu lalu. Saudara ada yang ngikutin ya? Kita nggak tahu itu kan benar apa enggak karena diedit, karena apa. Tapi kan banyak orang Kristen marah. Enak aja orang Kristen dikatakan pro pada kekerasan, mati syahid. Nggak ada di Kristen-Kristen itu kasih. Amin, saudara-saudara. Amin. Boleh perang melawan Iran? Boleh. Ada yang nggak konsisten. Maka saya sudah 4 kali, mungkin 5 kali minta maaf kalau saudara-saudara ada yang mengikuti dan ngulang lagi nih ngomong yang soal ini. Saya selalu bilang begini, kalau saudara mendengar khotbah bahwa orang Kristen membenarkan perang, saudara, saya ingin ngajak saudara ingat khotbah hari ini mungkin untuk pertimbangan. Untuk menimbang saja. Tidak apa-apa berbeda. Mungkin ada rumus, ada pengertian, ada pemahaman lain. Tapi mari kita ingat. Karena jangan-jangan itu yang membuat kita membenarkan kekerasan orang tua pada anak. Anak saya yang kedua, Bintang, beberapa teman ada yang tahu. Dia bercerita ketika masa SMA, ketika dia menerima telepon dari temannya jam 1 pagi, 1:30 subuh. Hanya untuk mendengar karena temannya tidak punya teman bicara di rumah. Karena orang tuanya berkeras untuk ambil jurusan tertentu di SMA. Karena dia tidak pernah didengar sampai dia tidak punya kawan untuk bicara. Kepada siapa saya harus bicara? Karena orang tuanya saya selalu mengatakan, saya yang tahu kebenaran untuk kamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, semua contoh itu adalah contoh untuk menunjukkan betapa bahaya keangkuhan datang dari kita tidak peduli. Orang Kristen gak peduli bahwa tanggung jawab hidupnya adalah juga bersama dengan orang lain. Bahkan kata Tuhan Yesus, bersama musuh. Gak ada ajaran Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa hakimilah musuh-musuhmu. Bunuhlah musuh-musuhmu. Kepedulian hilang dalam hubungan-hubungan yang bahkan domestik di rumah. Orang tua yang tidak peduli pada anak atau anak yang tidak peduli pada orang tua. Sehingga cinta itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit didapat. Ketidakpedulian menghadirkan keangkuhan-keangkuhan yang luar biasa. Di rumah, di masyarakat, di dunia, di negara, di sekolah, di gereja. Bahkan ketika pendeta mampu merendahkan dan meremehkan anggota jemaatnya yang adalah penyandang disabilitas. Atau anggota jemaatnya yang kebetulan tidak mampu mengerjakan apa yang dia mau. Ketidakpedulian menghilangkan cinta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa sampai di sini saudara pasti sekarang mengerti arahnya kemana. Kalau kita memperingati Roh Kudus hadir sebagai kekuatan untuk gereja. Gereja yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Maka Roh Kudus itu bekerja bukan hanya soal gegap gempitanya liturgi. Itu satu hal tentu, ya. Tetapi Roh Kudus yang bekerja adalah kemampuan untuk membuat manusia hidup dengan cinta dan kebenaran. Saudara-saudara, mungkin kita lewatilah bagian ketika orang kagum di dalam Kisah Para Rasul 2,
karena banyak orang dan murid Yesus mampu berbicara dengan bahasa asing. Sehingga lalu mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dan mereka bisa mengerti. Biasanya ini ditekankan sebagai bentuk dari mujizat. Betul ya saudara-saudara. Tetapi penekanan yang jauh lebih mendalam adalah apa yang dikatakan dan apa yang dimengerti oleh orang banyak pada saat itu. Semua orang merasa heran karena ada sesuatu yang bisa mengikat mereka. Mereka datang dari berbagai tempat, tetapi mereka semua sekarang bisa mengerti. Ketika Roh Kudus datang, mereka diikat, disatukan dalam satu relasi di mana mereka mendengar dan berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan Allah yang besar. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-12, ayat 11 dan ayat 12. Saudara, ini sekedar mengingatkan 10 hari yang lalu ya, ketika kita memperingati hari kenaikan. Kenaikan Tuhan Yesus adalah hari lahirnya gereja. Saya tahu beberapa dari kita biasanya hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Saya agak tarik mundur sedikit. Saudara gak perlu harus selalu nurut dengan ini, tapi saya tarik mundur karena ketika Tuhan Yesus mau berangkat dan pergi naik ke surga, dalam Yohanes 14 sangat terkenal, aku akan pergi kepada Bapa, tapi kamu tinggal di dalam dunia. Kamu itu siapa? Kita, gereja. Gereja harus tinggal di dalam dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 17 ayat 18. Saudara bisa cek nanti bahwa seperti Bapa mengutus Yesus, aku mengutus gereja untuk melakukan hal yang sama. Dan hal yang sama apa, saudara-saudara? Sekali lagi, yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus adalah relasi, cinta, kebenaran, keadilan. Tuhan merangkul orang yang paling berdosa, bukan untuk membenarkan, tapi mengajak dia bertumbuh. Merangkul pemungut cukai, merangkul perempuan yang kedapatan berzina dan mau dirajam, merangkul para pemungut cukai yang dianggap sebagai sampah, merangkul orang-orang paling berdosa. Dan ketika Tuhan Yesus jalan dengan salib ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus lagi mengatakan kepada kita semua bahwa cinta yang diperjuangkan itu tidak pernah boleh dilawan, ditahan oleh apapun. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia melakukan dan memperjuangkan cinta sampai mati. Maka saudara-saudara, ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan Roh Kudus turun dan semua orang mampu memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka itu harus diterjemahkan bahwa gereja yang menerima Roh Kudus adalah gereja yang memperjuangkan cinta dan kebenaran tanpa pernah berhenti. Gereja adalah gereja yang memperjuangkan kebenaran tanpa pernah berhenti. Gereja mengikat manusia di dalam kesatuan, di dalam keindahan hidup, di dalam pengampunan tetapi juga kesempatan. Gereja harus menjadi tempat ketika orang jatuh di dalam dosa yang seperti apapun. Maka bukan berarti kita yang tidak melakukan dosa itu lebih baik dibandingkan orang itu. Saudara-saudara, saya tahu saudara mungkin sudah sangat lupa dengan itu, tetapi beberapa waktu lalu saya berkhotbah di sini dan saya mengatakan hal itu. Seberapapun saudara bisa menunjuk orang lain berdosa, kalaupun itu benar, maka bukan berarti kita tidak berdosa. Dan itulah cinta. Cinta seperti itulah yang mampu membuat kita terikat dalam kepedulian yang lebih besar, dalam pelayanan yang lebih tulus, di dalam kesungguhan. Gereja harus menjadi tempat di mana karya Tuhan dan cinta Tuhan itu diperjuangkan tanpa pernah berhenti. Sehingga kita tahu bahwa kita semua ada di dalam semangat yang sama. Saya mengutip satu kata yang sangat bagus dari orang namanya Thomas Merton. Dan dia menggunakan kata ilusi. Saudara, hati-hati dengan ilusi.
ilusi iman, ilusi Tuhan, ilusi pelayanan, ilusi jadi pendeta, ilusi sudah ke gereja. Maksudnya, karena saya pergi ke gereja, saya terjebak dalam ilusi saya orang baik. Karena saya jadi pendeta, saya terjebak dalam ilusi saya orang baik. Emangnya saya baik, saudara-saudara? Saudara, kalau melihat saya jadi pendeta dan berkhotbah kayak begini, tidak berarti saya otomatis baik, kan? Coba saudara tinggal sama saya dan Krista istri saya seminggu aja. Saudara akan tahu bahwa saya sama istri saya dungdeng tiap hari. Orang suka bilang, aduh Handi sama Krista enak ya, sekarang anak-anak udah gak di rumah, berduaan lagi, honeymoon tiap hari, enak aja. Honeymoon itu waktu awal, kalau sudah 30 tahun menikah, anak-anak pergi, malah saya pengen anak-anak ada. Soalnya anak saya yang jadi wasit. Begitu anak gak ada, perkelahian tidak bisa dihentikan. Baru kemarin malam saya lagi persiapan serius, tiba-tiba ada suara dari dapur. Handi, siapa yang taruh centong ini sembarangan? Dalam hati saya bilang, lagi persiapan dong. Saya diam aja. Ini pasti kamu kan? Ya iyalah, cuma berdua, emangnya ada ayo tuyul atau siapa yang taruh? Pasti kamu nih naruh centong dari dulu sembarangan. Dalam hati saya jawab, masih syukur saya taruh tuh centong. Saya kalau ngelihat sedikit jelek, saya buang. Istri saya bisa ngamuk-ngamuk begitu. Saudara-saudara, contohnya itu aja ya. Kalau contoh yang lain, lebih serem. Apakah saya baik? Ketika kami bertengkar, apakah saya selalu mengucapkan kata yang baik? Bisa jadi loh, Handi yang pendeta dan dosen itu adalah orang yang mengatakan kata-kata pahit dan sadis. Ketika saya tidak kontrol diri dan kemudian saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Bisa kan? Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman ya, yang baik yang senior maupun yang teman-teman yang masih muda. Saudara-saudara, percayalah, hidup baru bukan soal momentum. Hidup baru soal proses. Jangan pernah berpikir kapan saudara hidup baru, waktu di CD. Enggak, saudara-saudara. Waktu di CD baik, mau ke gereja kok. Tapi begitu keluar dari gereja, tahun kemudian, hidup baru bukan hanya karena pemberkatan nikah di gereja. Enggak. 10 tahun setelah menikah, apa yang kita katakan? Apa yang kita bicarakan ketika kita bertentangan pendapat dengan anak? Ini proses. Hidup baru adalah sebuah pencarian terus-menerus untuk menerjemahkan bahwa saya ingin membiarkan kuasa roh, dan kuasa roh yang bekerja menghadirkan relasi, bukan ilusi. Saudara jangan pernah berpikir karena saudara pelayanan di GKI Ngupasan, saudara baik. Abis ini semua pada datang, udahlah kalau gitu saya gak usah pelayanan lagi. Saya dimarahi, saudara-saudara, jangan begitu ya. Tolong jangan biasakan potong-potong kalimat. Di CapCut masukin IG. Pelayanan tidak menentukan iman. Kalau begitu tidak usah pelayanan. Bukan gitu ya, saudara-saudara. Tapi mari kita coba. Bahwa karena kita jadi singer, jangan ilusi. Oh, saudara, manis-manis. Saudara memang nampak manis, tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Begitu kan? Terutama saudara Krishna. Ah, supaya agak jelas gitu ya. Ini calon pendeta nih. Habis itu Krishna bilang awas ya. Kita cari jalan keluarnya. Kalau saudara datang ke gereja karena saudara merayakan Pentakosta, karena saudara menikmati liturgi yang sangat bagus ini. Tidak berarti

uang lebih sedikit. Dolar kan jadi makin mahal. Terus dia bilang, ya mungkin betul sih kita jadi kena imbasnya ya. Tapi gak apa-apalah, kan kita juga masih baik. Ya ampun. Bahkan dia lupa bahwa kalau dia merasa baik, ada 1 juta orang lain yang meratap karena harga ini mahal, kan? Betul, saudara? Karena perang di sana dan kita tidak peduli, bahkan kita tidak peduli pada orang kita sendiri yang hidup susah gara-gara perang. Bahkan kita tidak peduli. Gak apa-apa perang. Ini kan sama, sama pejabat kita yang bilang orang desa gak belanja pakai dolar. Bener kan? Semoga YouTube aman ya. Ya, ini kan sudah bukan cerita baru. Berapa banyak influencer yang sudah masuk ke media sosial untuk terus mengingatkan, Bapak kayak ngomong sembarangan nih, Bapak Asbun nih. Bapak mikir gak sih? Tapi bener kan? Lah lucu kalau kita marah pada itu, lalu kita melakukan yang sama, persis lagi. Gak apa-apa perang, kita mah baik-baik saja. Mereka yang ngalamin. Di mana kepedulian kita pada orang yang mungkin tidak sekaya dan sekuat kita? Dan ketika kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang serius, berarti kita tidak peduli. Lalu kita datang ke gereja dengan rapi, dengan semangat, pakai baju daerah, sampai saya besok tadi kemarin sibuk mencari udeng ini. Karena saya nggak punya baju daerah, kemana saya harus cari ya? Oke, ada udeng. Saya pengennya pakai jas putih kayak Pak Anggara, supaya kayak saya KDM. Kang Deddy Mulyadi, ini kan Bandung nih, Jawa Barat. Nggak punya. Nanti sore pinjem, Pak. Jadi kita semua kemudian rame-rame di gereja, merayakan roh yang datang, tapi kita tidak punya relasi dan cinta. Kan jadi salah. Kisah para Rasul 2 justru ingin mengingatkan. Hai gereja, jikalau kamu ingin menerima pertolongan dari Tuhan, Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus menolong kita dan mengingatkan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang sama dengan Kristus, memperjuangkan cinta dan kebenaran, dan terus belajar untuk menemukan makna di dalam hal itu. Saudara-saudara, selamat melanjutkan hidup kekristenan kita, selamat terus belajar hidup baru, selamat membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara, selamat Pentakosta. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, biarlah di tengah-tengah kegembiraan kami karena kami boleh mengingat akan kuasa Roh Kudus yang datang menjaga dan memelihara gereja sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kami ingin membuka hati kami dan tidak membiarkan diri kami terjebak di dalam keangkuhan dan ketidakpedulian. Tuhan, bekerjalah pada kami karena kami lemah dan berdosa. Bantulah kami supaya kami terus mengupayakan yang benar dan yang baik. Sebagai apapun kami, sebagai suami, istri, orang tua, anak, orang yang bekerja di tempat-tempat kerja, orang yang memiliki usaha, kami yang melayani di gereja, kami yang menjadi pendeta dan penatua, kami yang melakukan aktivitas-aktivitas religius, kami guru, kami dokter, kami siapapun kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh dibiarkan berkuasa, memampukan kami untuk tidak ada dalam ilusi, tetapi terus melihat relasi, mencoba untuk membangun cinta, tetapi juga menegakkan kebenaran dalam cinta. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pakai gereja, agar gereja dengan semua kegiatan-kegiatannya tidak hanya puas karena orang hadir, tetapi gereja juga

mau memperhatikan kualitas spiritual iman setiap anggota dan simpatisannya. Agar melalui pekerjaan pelayanan gereja, kegiatan-kegiatan gereja, menolong kami semua untuk tetap sadar akan tugas, harapan, dan kehendak Tuhan, di mana kami tidak terjebak di dalam keangkuhan dan ketidakpedulian, tetapi kami mau mencoba untuk hidup dengan lebih benar seperti Kristus mengajarkannya kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong agar bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang belajar untuk menjadikan kepedulian pada sesama sebagai hal yang lebih utama dibandingkan kedudukan, posisi, kekayaan, atau kebohongan-kebohongan lain. Kepedulian yang tulus untuk membuat korupsi itu ditekan. Kepedulian yang tulus sehingga kebohongan itu tidak harus dilakukan. Kepedulian yang tulus sehingga orang tidak hanya mencari jabatan dan berbicara tentang Tuhan, tetapi kami lupa dan mereka lupa untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan, tolong agar setiap orang yang mempunyai kuasa besar tidak hanya asik dengan kekuasaannya tanpa pernah berpikir tentang kehidupan yang lebih besar. Tuhan, tolong agar mereka mau belajar lebih banyak. Tuhan, jikalau perdamaian itu sangat sulit terjadi, setidaknya Engkau menolong agar kami sebagai gereja mampu berpikir dan terus mengupayakan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap kami dalam kehidupan kami, termasuk dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Maka Tuhan, berikanlah kepada kami cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyatukan hati dalam doa yang Engkau ajarkan.

0: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas perkenan Tuhan. Kita kembali mengingat karya Roh Kudus dalam ibadah hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Hadi Witanto, dosen Fakultas Teologi Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Kiranya karunia Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu memberkati serta menuntun kehidupan dan pelayanan Pak Pendeta. Kita juga berucap syukur pada Tuhan untuk ibadah yang dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para pelayan ibadah, pelayan musik, worship leader, worshiper, multimedia, sound system, usher, dan juga kepada choir. Terima kasih. Dan mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan sepekan GKI Ngupasan di video berikut ini.
1: Halo semuanya, gimana kabarnya sepekan ini? Semoga penuh sukacita ya. Berikut community highlights minggu ini. Buat bapak ibu yang punya anak, kita ada ibadah anak loh. Setiap hari minggu pada jam 7 dan jam 9. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah minggu GKI Ngupasan pada tanggal 31 Mei pukul 6.30 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Adon Syukmana dari GKI Gatot Subroto dengan tema Memilih Misi di Atas Kenyamanan. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Eros of God pada tanggal 31 Mei pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Adon Syukmana dari GKI Gatot Subroto dengan tema Mission Over Comfort. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Praremaja. Ibadah praremaja dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 jam 9 pagi dengan tema Mission Over Comfort. Dilayani oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu di gedung pertemuan lantai 2. Pada hari Sabtu 30 Mei 2026, kaum muda GKI Ngupasan berkolaborasi dengan bidang Oikmas bekerjasama dengan Gus Durian akan mengadakan kegiatan Coffee Talk and Tolerance pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja GKI Ngupasan. Dalam acara ini, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk ikut serta memeriahkan acara tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengajak tetangga atau teman yang seiman maupun yang berbeda iman. Buat kamu yang remaja, persekutuan remaja akan digabung dengan kegiatan Coffee Talk and Tolerance pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Ngupasan. Persekutuan doa malam pada hari Rabu 27 Mei 2026 jam 6 sore bertempat di Ruang Petrus atau Ruang TK dilayani oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 30 Mei 2026 jam 6 pagi bertempat di gedung gereja dengan acara pujian dan doa. Bagi saudara yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak Sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Kak Tika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di Komisi Orlansia, silahkan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan sound system. Bagi yang ingin bergabung, silahkan pindah QR yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshiper, singer, pemusik, dan dancer. Bagi saudara yang rindu bergabung, silahkan pindah QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim Pengobatan Gratis mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis di GKI Mupasan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim Sahabat Orang Sakit atau SOS mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di Rumah Sakit Bethesda dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang 232 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Mupasan. Sekian community highlights kita minggu ini. Jangan takut untuk ambil bagian dalam pelayanan ya. Bye-bye.

Kita sungguh bersuka cita dalam persekutuan ibadah kita hari ini. Kami juga mau menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GKI Ngupasan. Apakah ada? Mungkin kalau ada boleh bangkit berdiri. Oh, ada di belakang. Selamat datang. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kami mau menyambut saudara dengan penuh sukacita untuk terus beribadah bersama dengan kami di sini. Sambil kita pujikan lagu It's Good to See You.

dikasihi Tuhan, nats persembahan terambil dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatanku. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi persembahan syukur bagi Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, sampai saat ini Engkau pelihara kami baik dalam kehidupan rohani kami dari pemberitaan firman-Mu dan mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Kami sekarang mau bawa sebagian harta pemberian-Mu, bukan yang sempurna, melainkan yang kami miliki dengan hati yang tulus. Engkau mau kuduskan agar menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi harapan yang putus asa dan kasih bagi yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mempersembahkan harta kami, tetapi seluruh talenta kami, bahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah setiap kami yang mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dikelola dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan setiap berkat yang kita miliki saat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat. Di sini

Jemaat yang terkasih, hari ini di hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah bagi kita. Roh Kudus yang hadir mempersatukan kita, dan seperti gunung tinggi yang bisa diratakan Tuhan, begitu pula tembok-tembok dan batasan di antara kita yang akan diruntuhkan oleh Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan yang memenuhi kita dengan kasih untuk menjadi pribadi yang baru, yang selalu rendah hati dan selalu saling peduli dengan satu sama lain. Mari kita pujikan, bukan kuat, bukan gagah.

Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus yang memelihara gereja di dalam cinta kasih, memberkati dan menyertai saudara. Amin.

0: Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Rema renungan malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Andre Twistiawan dari GKM Yogyakarta dengan tema Berikan kepada Tuhan semua pujian, diambil dari Wahyu 4 ayat 10. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada program Rema malam ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap sahabat Petra yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengingat bagi kami bahwa hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat. Bukalah hati kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra terkasih dalam Tuhan, Rema pada malam hari ini adalah berikan kepada Tuhan semua pujian yang diambil dari Wahyu 4 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk para pendengar Petra yang setia. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, manusia senang menerima penghargaan ketika berhasil bekerja, melayani, membangun usaha, menyelesaikan pendidikan, atau melakukan sesuatu yang baik. Kita senang dipuji, dan itu hal yang lumrah dan manusiawi bagi kita. Namun, dalam proses tersebut, seringkali tanpa sadar, manusia mulai menikmati pujian itu terlalu dalam. Kita mulai merasa bahwa semua keberhasilan terjadi karena kekuatan kita sendiri. Padahal Alkitab mengingatkan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Yaitu kesehatan kita, kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan, kemampuan yang kita miliki, relasi yang baik yang ada dalam kehidupan kita, bahkan hal yang paling sederhana yang jarang kita syukuri adalah nafas hidup hari ini. Ingat, semuanya adalah anugerah Tuhan. Karena itu, pertanyaannya sederhana. Apakah kita masih mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan mengenai hal-hal baik yang kita peroleh, ataukah hanya fokus kepada diri kita sendiri? Dalam Wahyu 4 ayat yang 10 ini, Rasul Yohanes melihat sebuah penglihatan tentang surga. Di sana ada 24 tua-tua yang tersungkur menyembah Tuhan di hadapan tahtanya. Yang menarik adalah tindakan mereka. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Mahkota adalah lambang kehormatan, lambang kemenangan, dan lambang kemuliaan. Tetapi para tua-tua itu sadar bahwa semua kehormatan yang mereka miliki sebenarnya berasal dari Tuhan. Mereka tidak mempertahankan kemuliaan untuk diri mereka sendiri, mereka justru meletakkannya kembali di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Ini menunjukkan satu kebenaran penting, yaitu Tuhan adalah pusat segala pujian. Bukan kepada manusia, bukan kepada jabatan, bukan kepada pelayanan, bukan pula kepada pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Kadang manusia ingin dipandang hebat, bahkan dalam pelayanan sekalipun, ada orang yang lebih senang namanya dikenal daripada Tuhan yang dimuliakan itu sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya seharusnya selalu mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran sederhana yang dapat kita terapkan hari ini melalui pesan-pesan yang kita ambil dari teks Wahyu ini. Yang pertama, belajar rendah hati saat berhasil. Ketika hidup sedang berhasil, jangan lupa siapa sumber berkat itu. Siapa yang memberkati kita? Siapa yang memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa? Siapa yang menuntun kita sampai sejauh ini? Mungkin hari ini kita memiliki pekerjaan, pelayanan, keluarga, usaha, atau talenta yang baik. Jangan sampai keberhasilan membuat kita justru jauh dari Tuhan. Orang yang dewasa rohani tahu berkata, Tuhan, semua ini karena kemurahan-Mu. Kerendahan hati kita menjaga hati kita tetap dekat dengan sang sumber kehidupan itu sendiri yang layak untuk kita puji. Yang kedua, jadikanlah penyembahan sebagai gaya hidup. Penyembahan bukan hanya soal menyanyi di gereja. Penyembahan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan setiap hari. Ketika kita hidup jujur, mengampuni, tetap setia di tengah kesulitan, dan tetap mengandalkan Tuhan, itu juga penyembahan. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Dia melalui berbagai cara, terlebih di dalam praktik kehidupan. Ketiga, jangan ambil kemuliaan yang menjadi haknya Tuhan. Ada banyak orang jatuh bukan karena gagal, tetapi karena berhasil, lalu terlena dalam keberhasilan itu dan lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Semakin Tuhan memakai hidup kita, semakin kita harus berhati-hati untuk tetap memuliakan Dia. Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, dunia hari ini mengajarkan manusia untuk mencari popularitas dan pengakuan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Berikan kepada Tuhan semua pujian. Kalau hari ini kita masih kuat menjalani hidup, itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita masih punya harapan, itu juga karena Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bangkit dari pergumulan, ingat, itu juga karena perkenanan Tuhan. Jangan biarkan hati kita mencuri kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Mari belajar seperti 24 tua-tua itu. Datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, Engkaulah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau seringkali kami menikmati pujian manusia lebih daripada memuliakan Engkau. Ajarlah kami memiliki hati yang rendah hati dan hidup yang selalu mengarahkan kemuliaan hanya kepada-Mu. Berkati setiap sahabat Petra yang mendengarkan siaran ini, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang sedih, dan teguhkanlah yang sedang berjuang. Biarlah di dalam segala keadaan, hidup kami tetap memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, junjungan kami yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: beri kembali buat orang kita sekali lagi semua.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

jadilah tempat perhentian dan perlindunganku. Tuhan Yesus, hanya Kau sahabat yang mengenal hatiku. Di waktu aku susah, gagal, putus asa, dan sangat menderita, jangan biarkan kesedihan menguasai kehidupan. Walau ku sadari, tak seorang pun mau mengasihi aku, tak seorang pun mau bersahabat denganku. Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang mau bersahabat denganku. Bahkan Kau rela mati bagiku.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Renungan hari ini berjudul Bersaksi tentang Kristus. Paulus sering menceritakan kisah hidupnya saat mengajar, bukan untuk membesarkan upah secara duniawi yang diterimanya. Paulus bermaksud menyaksikan karya Kristus yang nyata di tengah penderitaan yang harus ditanggungnya demi Injil. Paulus memiliki tujuan untuk membuktikan kuasa Kristus yang ia alami. Di era makin modern yang cenderung menjunjung tinggi kesuksesan duniawi, ada bahaya bagi orang Kristen jika turut terbawa arus, yakni menjadikan kekayaan, jabatan, kesuksesan, kenyamanan, popularitas, dan mukjizat instan sebagai tolok ukur berkat Tuhan, sekaligus dasar kesaksian. Hal ini dapat terjadi ketika ada dua pihak yang saling memberi ruang. Pertama, pemberi kesaksian yang tanpa sadar cenderung ingin dikagumi, mencari validasi iman, dan godaan untuk memberi kesaksian yang dapat dijual. Sementara dari sisi pendengar, ada sebagian umat yang hanya tertarik pada kesaksian yang menguntungkan. Kurang tertarik pada kesaksian tentang pertobatan, kesetiaan dalam penderitaan, atau ketaatan tanpa hasil instan. Akibatnya, Injil sejati menjadi kabur. Kesaksian yang semestinya memuliakan Kristus berubah menjadi ajang pamer spiritual dan kehilangan kuasa Roh Kudus. Fokus bergeser dari salib dan kasih karunia menjadi hasil duniawi. Alih-alih membangun jemaat secara rohani, malah membentuk pengikut yang dangkal, tak berakar di dalam iman. Menyuburkan teologi kemakmuran yang tak sejalan dengan ajaran Yesus, karena kesaksian berubah menjadi ajang berbagi formula cepat mendapat mukjizat atau berkat. Kesaksian bukan berbicara tentang seberapa besar berkat duniawi yang kita terima, melainkan seberapa nyata Kristus hidup dalam kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: 1. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres. Res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

saudaraku, pandanglah sekeliling. Banyak jiwa-jiwa yang hangat

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Realitas kasih Tuhan. Apakah Anda yakin kasih Tuhan pada Anda tidak terbatas? Jika tidak, Anda bisa meyakininya. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27.
1: Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, adakah hal yang menghalangi Anda untuk merasa yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda? Mungkin Anda percaya dosa tertentu dari masa lalu Anda menghalangi kasih dan kemurahannya. Jika demikian, pikirkanlah tentang Paulus. Ia telah menganiaya orang-orang Kristen dengan kejam sebelum akhirnya ia sendiri datang pada Tuhan. Jika orang semacam itu saja bisa paham bahwa Tuhan mengasihinya, tidakkah Anda juga bisa ditolong untuk menyadari bahwa Anda juga dikasihi? Pengalaman apapun yang Anda risaukan, Paulus kemungkinan juga telah mengalaminya. Namun, ia tetap menyampaikan pesan pengharapan bahwa Tuhan mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk mati di salib bagi dosa-dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Entah situasi Anda tidak adil, menyakitkan atau memalukan, fakta bahwa hal itu terjadi tidak berarti Tuhan sudah berhenti mengasihi Anda. Kadang kita menghadapi kesulitan karena Dia sedang menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat lain, penderitaan yang dipicu iblis terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Bagaimanapun, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, menurut tujuan khususnya untuk setiap orang percaya. Saudara pendengar, inilah kunci menerima kebenaran tentang kasih Tuhan yang tak bersyarat. Fokus pada Tuhan, bukan pada situasi. Ketika Anda belajar mengenai Dia, berbicara dengan Dia, dan berbagi hidup dengan Dia, kepercayaan dan iman secara alami akan menggantikan keraguan dan ketakutan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Kenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi. Program yang akan mengisi pagi hari Anda dengan segala aktivitas dan persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap setiap sajian dalam Bun Pagi hari ini memberkati Anda dan memberikan semangat, inspirasi untuk kehidupan Anda. Pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Gondokusuman. Juga akan ada Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, kami juga menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 9-15, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Allah yang menolong kami sehingga kami mengenal Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Mu, tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat 15. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira, dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema renungan hari ini adalah Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Nats dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Berkaitan dengan pemberitaan Injil ada semboyan, "From to the other world." Semangat untuk memberitakan Injil dimulai dari kota tertentu sampai ke seluruh dunia. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa, sehingga memberikan dorongan yang sangat kuat kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke negeri asing. Paulus dan rombongannya telah mulai melakukan pemberitaan Injil di luar Yerusalem. Wilayah pemberitaan Injil semakin luas berdasarkan penglihatan wahyu yang diterima Rasul Paulus. Dalam penglihatannya, Paulus melihat seorang Makedonia melambai-lambai dan berkata, "Datanglah kemari, tolonglah kami semua di sini." Penglihatan itu menjadi tanda bahwa Rasul Paulus harus segera berangkat memberitakan Injil ke wilayah yang lebih jauh di seberang laut. Rasul Paulus bersama rekan-rekannya lalu menjalankan misi dengan naik kapal menyeberang ke sana. Mereka memberitakan Injil di daerah Pulau Samothrake
wilayah kekuasaan Romawi. Ternyata, pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, lalu bertumbuhlah jemaat-jemaat Tuhan. Menyaksikan kisah pemberitaan Injil pada waktu itu sungguh menyentuh hati kita. Pekerjaan Allah dan kuasa dorongan Roh Kudus menjadikan para rasul penuh keberanian, sehingga kemudian lahirlah jemaat-jemaat Tuhan. Kisah ini mendorong saya dan saudara sekalian agar bersedia diutus memberitakan Injil di mana saja. Juga mendorong kita supaya jangan menjadi lemah dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Pada hari ini 25 Mei, kita memperingati Hari Oikumene Indonesia, yaitu hari peringatan berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Persatuan gereja-gereja juga penting, dan itu menjadi kekuatan untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Injil damai sejahtera sungguh tanpa batas, sehingga kami pun menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertumbuh. Dan biarlah umat Tuhan semakin terus berkembang, bertumbuh, memberitakan Injil. Tuhan tolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan dan perlindungan kasih Tuhan. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan dan juga dalam pergumulan. Tuhan beserta atas mereka dan memberikan kekuatan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam penyertaan kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Serahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, dengan tema Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode Gereja Kristen Jawa. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres.
3: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berterima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap sahabat Petra selalu bisa merasakan Tuhan yang hadir berbicara kepada Anda semuanya sepanjang pagi hari ini. Juga ada berkat yang bisa Anda terima ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, kami juga berharap pagi hari ini Anda juga mengawali hari dengan sukacita dan semangat. Karena itu adalah modal besar untuk kita mengarungi hari ini, sahabat Petra. Karena itu, jangan biarkan sukacita kita hilang untuk mengawali pagi hari ini. Dan kalaupun ada hal yang mengganggu sukacita kita, kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu sukacita kita, sahabat Petra. Contohnya saja, ketika pagi ini kita di jalan, tentu dengan padatnya jalan raya Yogyakarta di pagi hari, ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang barangkali membuat kita kaget atau marah. Tapi jangan biarkan kekagetan kita atau kemarahan kita itu kemudian menghilangkan sukacita yang sudah kita bangun dari pagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu menanggapi segala sesuatunya secara berlebihan, cukup kita bersikap bijaksana sehingga kita bisa mempertahankan sukacita yang sudah kita bangun dari awal hidup kita pagi hari ini, sahabat Petra. Sayang kalau sukacita kita hilang pagi hari ini karena hal-hal sepele yang kita alami. Baik, sahabat Petra, kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani. Anda masih bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.